Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kering FM Hebat Shopnya. 12 Oktober 2026 bersama dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah, hari yang ke-285 daripada 365 hari. Kita ada 80 hari lagi kawan sebelum melangkah ke tahun 2027. Selamat pagi sekali lagi anda yang baru sampai di tempat kerja. Semoga perjalanan hari ini berjalan lancar. Yang sudah buka kedai, yang susun barang atau menjalankan tugasan, kita temani anda bersama menerusi Rentak Segar bersama dengan HACKS. Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua menemani anda 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Sebelum sibuk dengan urusan masing-masing, cuba kita mulakan dengan sapaan muda. Selamat pagi, apa khabar kan, tanya kawan-kawan kita yang baru masuk di ruangan tugasan anda. Pendek sejak, tapi sapaan tu akan membuat orang di depan kita rasa betul dihargai. Macam dia YB sudah hari ini kena sapa kan. Pagi kawan, pagi juga untuk kamu orang. Kadang-kadang pagi Isnin masing-masing masuk pejabat dengan muka yang serius. Kita pun tertanya-tanya dia marahkah atau masih teringat lagi apa ni, cerita-cerita semalam. Ha. Jadi senyum sikit, sapa rakan sekerja anda, petugas di pintu masuk atau pelanggan yang datang berurusan. Tidak perlu panjang-panjang. Kalau nampak orang sedang sibuk, ucapkan selamat pagi pun sudah cukup memadai. Kalau ada masa, bolehlah bercerita sekejap kan. Tanya-tanya macam mana hujung minggu diorang. Kan? Begitulah kita berahma mesra dengan kawan-kawan kita. Buat anda yang bekerja dari rumah atau mengurus keluarga, sapaan itu boleh bermula di ruang tamu. Jom kita sarapan. Mari kita sarapan. Ayat biasa, tapi bila disebut dengan lembut, sedap juga orang mendengar. Kita tidak tahu bagaimana pagi seseorang itu bermula. Mungkin dia tergesa-gesa kelam kabut atau ada perkara yang sedang difikirkan. Sapaan mesra boleh memberi sedikit ruang untuk dia tersenyum. Jadi sebelum bertanya kerja tu sudah siap, cuba dahulukan selamat pagi untuk kawan-kawan kamu orang. Jom terus berhibur bersama dengan lagu dalam susun natur kita membuka tirai pertemuan di pusingan yang kedua. Kering FM, hebat syoknya.

Hai guys, lagi perkongsian berkenaan dengan intipati belanjawan 2027. Apa kita dapat? Orang bila fikir tentang keperluan dapur, tentu pasal bukan pengeras saja kan, minyak masak, bahan kering saja yang kita perlukan. Bahan basah dan segar pun masuk juga dalam senarai untuk menyediakan makanan keluarga. Jadi antara perkara yang diberi perhatian dalam belanjawan 2027 ialah perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah ataupun sarah. Bantuan ini boleh digunakan untuk kita membeli barangan basah dan juga segar di 216 pasar tani atau tamu di bawah Fama seluruh negara, bertakluk kepada barangan dan juga lokasi yang mengambil bahagian. Maknanya penerima mempunyai lebih banyak pilihan untuk mendapatkan keperluan dapur dan merancang hidangan harian keluarga. Tapi sebelum keluar beli belatu, kena simak dahulu pasar tani atau tamu yang menerima penggunaan sarah. Jangan anggap semua lokasi itu sudah ambil bahagian. Kena tengok dulu kawasan ataupun ialah lokasi yang mengikut serta dalam ataupun menerima penggunaan sarah dalam urusan jual beli dorang. Kemudian tengok dulu apa yang masih ada di dapur, kena simak peti sejuk anda, fikir menu yang mau dimasak dan sediakan senarai ringkas. Kadang-kadang kita pergi tamu mau beli dua barang saja, saya kali pulang penuh dua-dua tangan, sampai rumah baru teringat barang yang mula-mula mau dibeli tu, itulah yang tertinggal. Okay, jadi utamakan bahan yang memang akan digunakan, sesuaikan juga dengan jumlah pembelian dengan keperluan keluarga serta baki bantuan yang tersedia. Bahan segar pula belilah mengikut kemampuan kita menghabiskannya. Kalau beli banyak tapi tidak sempat dimasak, sayang juga apabila akhirnya nanti bahan itu kita buang sebab tidak fresh lagi, tidak segar kan. Jadi kita kongsikan kepada anda, perluasan penggunaan sarah ini akan memberikan pilihan tambahan kepada penerima. Dengan sedikit perancangan, kita boleh menyusun pembelian dengan lebih teratur dan mengurangkan pembasiran makanan. Ingat tiga perkara mudah: semak lokasi, sediakan senarai dan juga semak baki bantuan anda. Itu antara intipati dalam belanjawan 2027. Apa yang kita dapat akan kita kongsikan dari semasa ke semasa. Terus layan bersama dengan kami di Kering FM, hebat syoknya.

0: Malaysia Welapin sekadar berkongsi dengan anda. Apakah perasaan anda kalau kendaraan anda dihalang? Walaupun sibuk membeli belah, pastikan anda meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhema dan mematuhi arahan penguat kuasa undang-undang.
1: Jangan lupa, dengarlah terus Radio Malaysia KFM.
2: Kami mainkan lagu-lagu terbaik untuk kamu orang setiap detik. Hiburan mantap, ceria sentiasa. Kening FM, Hebat.

Baik, saudara, jangan lupa petang nanti pukul 4 petang bersama dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi. Kita bawakan lagi kepada anda perkongsian berkenaan dengan belanjawan 2027. Apa yang kita dapat menerusi perbincangan ataupun dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi, kita bawakan kepada anda manfaatnya kepada pengusaha agro pelancongan. Apakah peluang yang boleh dimanfaatkan oleh pengusaha agro pelancongan khusus di kawasan pedalaman? Petang nanti kita akan bersama dengan tetamu kita, Dr. Joseph Alex Christopher Kunchan, pengurusi Taman Pelancongan dan juga Tagal Community Kampung Rantai Apin-Apin, bagi membincangkan potensi pembangunan agro pelancongan serta manfaatnya kepada pengusaha dan juga komuniti setempat seperti mana yang telah dibentangkan dalam belanjawan bajet 2027 pelaksanaan ataupun kita teruskan dengan tahun melawat 2027, tahun melawat Malaysia 2027. Jadi bersempena dengan tahun melawat 2027, pastinya pelancongan juga memainkan peranan utamanya dalam meningkatkan mendapatkan peningkatan ekonomi. Bagaimana dengan selanjutnya di kawasan luar bandar? Ikuti perbincangan bersama dalam Ada Cerita Kita Kongsi 4 petang nanti menerusi siaran Keningau FM. Inilah Rantai Segar Kening FM, hebat jobnya.

8.55 minit pagi waktu ketika ini. Sekejap lagi siaran kita ditangguhkan. Apapun hari ini, cuba mudahkan urusan orang lain. Kalau orang bertanya, bagi penerangan yang jelas. Kalau belum tahu jawapannya, cakaplah baik-baik. Janganlah kau marah-marah di sana. Kadang-kadang bila kita jawab dengan nada yang berbeza-beza tu, dengan nada marah dan sebagainya, itu macam memberikan gambaran yang tidak baik juga kepada diri anda. Kan? Nanti garang juga ni orang. Namalah begitu, biarlah kita mulakan pagi hari ini dengan senyuman, dengan kata-kata yang manis. Dengan rakan sekerja, dengan keluarga pun begitu, jawab dengan sopan. Bila orang membantu, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih. Perkara kecil boleh memudahkan urusan kita. Kita permudahkan urusan orang lain, orang lain permudahkan urusan kita. Baik kawan, pertemuan kita akan berakhir seketika waktu nanti. Jangan lupa bawa niat baik sepanjang minggu ini. Mudahkan hari kita dengan orang di sekeliling. Mulakan urusan satu-satu. Jaga keselamatan dan juga perjalanan kita. Terima kasih kerana bersama menemani kami menerusi Rentak Segar. Semoga urusan saudara dipermudahkan sepanjang hari ini. Terus bersama dengan Kening FM 9 pagi nanti. Selepas ini anda akan ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Aramai Bo. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, mantat jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama palat titik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Kopi Senan ke Sabun, Kopi Selawat atau ke Wagu Mayari Tiko Seliban Boros Serisun ke Sabun di Timi Apai Kodoko DJ Kle mengembala Tiko Selinar Telu Jam kau timpa di jam kau siam ke Sabun di Tigi Som Jam kau pedam dua tangadau Ompos di Konegi Kuma tanpa lut pakar raja DJ Hex menang ruang di Kau Selinar Telu Jam Maya di Tirentak Segar mata pada jam kau onom ke Sabun gisam bayarati jam kau siam ke Sabun alam sana kau lihis ginawa di kau yu nakarang ada sinding-sinding no kau ni ama posisikan lagi kumadi kau yuk. Tukar kalau kau tumi lambus semakin awal di radio kini ngau FM. Karangan my frekuensi siam nak pada mapa titik turu megahertz. Tadau di tiko pada dua tulan ko hopo tahun 2002 nak pada monom. Kopi Honda tadau ko iso. Kopi sanang tadau ko iso kumadi kau yuk ngau itu insana di singirong ngau hinong ko kena potim pada baino. Alang senang lidas-lidas ngau itu insana ngau misengingis ngau senang kina posik-posikan di kau yuk. Om karena nagilih huwa ada kasari toko mengunsi kode mina mangun. Kenenuan toko kolidas antinan. Kenenuan nagi kolidas sandet pemusarahan. Abam tapi naik ko megal kasari kio menikit tada warabti pipiroh ababayan dinulud. Om ko timpun da jam ko siam gisam jam ko pada miso ko sabeniti megal kasari timpunan toko miang pada ababayan mog keringau. Ina kada menuang da ababayan mog keringau aditi. Om ilama dikuyu po surato. Nuna po po keringau dikuyu. Manda koi rakan, manda kembalutan kiah menuang data bawain diti. Mana pada kau ipot ada maya WhatsApp, id kusungi sesiam 58 siam 68. Teka milan lagi mana kau ipot ada maya Facebook kini ngau FM hebat syoknya. Saya kau papa ada pokeringau, ambil aku lagi memasan kiah. Mana pada kau tahu ipot ngaran di kau ipot ada am lagi pason, ipot ada maya WhatsApp teka Facebook. Jam kau pada misa ke Sabun, megal kasari orang awal kabar kini ngau FM. Tadau diti, tadau ko iso, kada dikelihuai kyo. Monikit tadau ko iso, jam ko pada miso tolu na hapun minit ke Sabun. Orang awat apa bayan mini singilo, kara titi mini singilo boros dusun. Ngandok api opin singilo antau ko tadau diti. Kada lihuai pagulu dari kota timpu, mandi kayu puposa dia ngai tengah buk-buk di kayu. Teka karatas di kayu, pen di kayu, teka pensil di kayu. Mandi kayu andada, no kopi opin singilo antau ko Sabun de baina. Mandi kau ipu serata insan nanti teman dah ipu gilangok kita pinai mai dah ada kau alih wan kya saya ke apa bayan di nulu di paparang awak kau negeri kau sinding-sinding di tanggul lumis nulu nak kau saban diti malang sana kau lihis dah ginawa di kau kau insa sama dah ginawa di kau papailang kau negeri dot kepailan kiguna montok tadau diti abama jam ke siam 4 minit aku saban hiti dah kau inan tokau oh senang kanta timpun ay takaw ka parang handa sinding. Makinaw sining manta di Ben Simon, koy lah aku. Ay tino Radio Malaysia keringa FM, kuhoy aramay bo.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do magikinongaw manikso onom teka iso iso iso walu o siribagatang o sinang om kosudongot gatang.

0: Program Perkhidmatan Strategik Madani santuni PIBJ peringkat antarabangsa 16 hingga 18 Oktober 2026 Jumaat hingga Ahad 3 hari 2 malam bertempat di Taman Pertanian Sabah. Anjuran PIBJ SK St. Anthony Tenam dirasmikan Yang Berhormat Dato' Haji Jamawi bin Jaafar, Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah, merangkap adun N42 melalap. Penyertaan terbuka kepada semua lapisan masyarakat.
1: Ruputan Komoyoyo Tawan.
2: Bang Otopi naik ke hobana timan ke Pelombu Soru Petan kau maya tawan montok terabai na ke hopadam dua tulan ke hopot di pina lambu sudah kopisan mengintong tawan Malaysia. Ponong idu atas keningau ke sabriti ai sorasam ponong sesudah pon meninggarud miampai tong usid ke gumuan no koyonon ponong tetuang rumah samid pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas tolu na padam dua daja Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darja Celsius. Ponong idu atas nabawan ke sabriti rumah samid pipiro Nokoyonon, ponong sesedapun meninggerud miapai tongusid pipiro Nokoyonon, ponong tetuang rumah samid pipiro Nokoyonon. Lina sebobos akawas, toluna pada 4 darjah Celsius, lina sebobos seribadu wana pada 5 darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesabriti rumah samid pipiro Nokoyonon, ponong sesedapun meninggerud miapai tongusid keguman Nokoyonon, ponong tetuang rumah samid pipiro Nokoyonon. Lina sebobos akawas, toluna pada 4 darjah Celsius, lina sebobos seribadu wana pada 3 darjah Celsius. Ponong idu atas suk kesabriti air serasam, ponong sesedapun meninggerud miapai tongusid keguman Nokoyonon, ponong tetuang rumah samid pipiro Nokoyonon. Lina sebobos akawas, toluna pada 3 darjah Celsius, lina sebobos 1023 darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabriti air sorasam, ponong sesedapun meninggerud miampai tongusid pipiro Nokoyonon, ponong tetuang rumah samid kegumuan Nokoyonon. Lina sebobos akawas, toluna pada 2 darjah Celsius, lina sebobos 1023 darjah Celsius. Bamikan ruputan kau ngoye tawan montok tarabaino kau hopedem dua tulan kau hopod di pinalabu sudah kau pisan mengintong tawan Malaysia. Amalan sanda mau kiki nongau nakan uno ada kepoilaan om nogi kapas sarahan. Jam kau siam hopedem turu minit kesawan hitir kau nanto kau karena tu milambus tako memalihis ginawo. Sening mata di Jimmy Palikat tanah kampung. Jam kau siam hopedem turu minit kesawan hitir kau nanto kau. Kakak makin awal detik, kau selimbahan boros dusun. Keringau FM, kuhoi aramai boh.

0: Ya, kebisanan adat kesua bentuk pinaiko kopi rongau kawagu maya di tiga selimbahan boros dusunku. Ya, ramai, bo.
1: Ben-ben yang megal kasarir kata jam ko siam 4 menit kesuaban. Kalau musik di ruputan kong ayong ayat tawan, mata kata na obay na.
2: Pakai nato milang bus mamalihis ginawa kesama na bay na. Makinaw sini mata di siarah amburus pinirubaan pitang kiadan. Etina Radio Malaysia, Keningai FM, hebat syoknya.

0: Ini kada kopi sining manta di Eni Jagi Pil Sodopi ni rubaan mina gawita tanda bayar di jam ke siam 2 na pram siam minit ke sabon hiti da kayu nan takau. Posi kau kuma di kayu di kakal pampai rongo di tiko selimbahan boros dusun. Mamaya radio keningau FM kakal imi pada ho di cekle mengambal di kayu mimbo letok hiti da konti. Gisom jam ke padam 2 tangga dao di ti. Pikir apa tapi naik kau senang kan teman ku pasti wat siwata ke popolom busa di tiko pailan katang regata. Montok tanda bayar na kau padam 2 tulan ke Hopod di Pinalabus Dokotinan dan Pemurunan Gata Sabah Teiko LIGS.
1: Kopailaan Gatang Dogata. Kopailaan Gatang Dogata.
0: Iti pulut tai ke tisu sugata kigatang dos siam ringgit turun hapada mapat tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do lima ringgit walu na hapada tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang do apat ringgit walu na hapada walu tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do lima ringgit lima na hapada tolu tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do apat ringgit onom na hapada miso tusin seng kilogram. Sikarap kigatang do seringgit apat na hapada tusin seng kilogram. Segota kagu ke tepi nai, iti pulut teka tisu sugata kigatang do siam ringgit turun hapada mapa tusin seng kilogram. Kepingan gred ko iso kigatang do lima ringgit walu na hapad tusin seng kilogram. Kepingan gred ko duo kigatang do apat ringgit walu na hapada walu tusin seng kilogram. Kantalan gred ko iso kigatang do lima ringgit lima na hapada tolu tusin seng kilogram. Kantalan gred ko duo kigatang do apat ringgit onom na hapada miso tusin seng kilogram. Sikarap kigatang do seringgit apat na hapad tusin seng kilogram. Bamikan aku pailaan gatang degata montok tadabai no ke hopodam 2 tulan ke hopod di Pinalabus Dokotinanan Pemurunan Gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mau kiki nengom lebih pada kau di temu mutung-mutung degata nakanu no do ke pailaan om nogi kapasarahan. Jam ko siam talu na premiso minit ke sabon tapi naik ko ngawi okey toko oso nangot ko ngoye tawan hitip penong watas keningau. Amalan sandan nuno pakaraja di wonsayen di koyo kapana ngawi dat oso senang senang ngawi apa manahon di koyo ke kasari toko dah do temakianu dot penghupan manta de minamangun mai da kasari dat o tingolig om olidas toko kada tu bilang bus toko melihis ginawo. Sini man tadi George Lian Tupus au nolisi Etino Radio Malaysia Keringa FM Kuhoi aramai bo.

0: Radio
1: Malaysia Tinggal FM. Asal isi bahan bodoh susun. Uy, oi, kebawang. Mari aku pahila lah.
2: Ay, so dia mana itu sedapa naik leh?
1: Jirin, mengayu aku pun sebawang.
2: Atuh, kaya hingga mana aku wagi wala itu masuk itu bawang ay.
1: Warok bonga. Tumak dan aku namai pun sebawang. Oh, senang berjiat sedap pun namai pun sebawang.
2: Mila nagi dat masuk bawang. Ay, sesalah. Nga entan bagi ya. May bagi adit. Oh, pun semua dap sedap. Nagi hati pukul 6 lebih, no?
1: Iri nagi dat to senang may pun sedap pun.
2: Pingka, kabar semaling lagi. Sesadap pun apa nga amil may pimpanaw lalabi pa kopi iti bawang. Pasal nga agumu at kantakan dita kopi ya senang kumaysa na pa nga sigarin arikatan ke dalam padang nga ay satulun ka kita kedua na pang otuangan kam ay satulun ka kita kerba ka na dit kau yan dit taas na naman palis ay sa ko kita muti
1: ho na kyo muli ako panati nga pota daw ako da muli
2: baham ka na na pota di ka muli
1: ay bah kana kana kana.

Sening Mantadi Nelson KB Sumandak Rumandawi Menegu Wita Tenebai Dati Jam Kesiama Patna Pada Mau Nominit Kesabon Alasan Nako Lihis Ginawa Diko Yuno Korong Odo Sinding Nako Ni Kesabon Ditik Ya Bang Tapi Naiko Harati Iso Kepailaan Ke Karai Titik Pemurumitan Hari Apresiasi Tabika Atau Ko Taska Kemas Watas Keningau Inang Man Iti Pohoro Odo Ko Padam Siam Tulan Ko Hopa Dam Miso Ko timpo de jam ko turu ke Saban gisem jam ke lima sesedepon pohoroon i Dewan Masyarakat Keningau. Ko mari ke di ko hompit ke kada di ke lihuai de rumikot de te majlis atau ke ko pemerumitan hari apresiasi tabikah taska kemas watas Keningau diti. De ko pedam siam tulan ko pedam miso ko timpo de jam ko turu ke Saban gisem jam ke lima sesedepon i Dewan Masyarakat Keningau. Ilan isa ko pailaan kita pinay ko. Alan sandah na kanun nga wido ko pailaan nam nagi ka pasarahan. Lalabi po kumadi ko yu di ko hompit. Abam so, ko pisanangan do ko sabon. Insan pa kawagu kumadi ko yung ate insanan. Hadi singirongohin ang kukuna po timpo da bay na. Pausi ko tuminamili diti Radio Keningau FM sa bagid radio kinongohon di ko yu do tadaw diti. Pausi ko nagi montok di ko yu di minamasan ko sabon da bay na. O maya diti WhatsApp Keningau FM. Iti man tadi o boy kampung Keningau. Mamasan ko pisanangan ke Sabon kuma DJ Om Negi Mogi Kinongo Kaseti Posiko kuma dika oboy Oman tadi amankan Salam Malaysia Madani kuma dika DJ Ko pisanangan kuma Raja Hilo Konti Mantada ko Kampung Baginda Keningau Memasan ko pisanangan ke Sabon Tadau ko iso kuma ta insanan Mogi Kinongo Megaldit Ko pusan kui Monika Soira kita sepin sedunga kakal idgina woku kasih aku wadika di cekli kada kelingai sarapan kia ka pasti kau aku wadika amankan Bama pasti kau nagi kumadi kau yuk ya di minamasan maya di Facebook Keningau FM Kesaban de Bay Neti Heti Manta di Maria Johan Kau pisanangan Kesaban tada kau iso Tabi bibabasan kumadi kau di Jekle Alansan olidas kasesari miampai barakat tegumu kumadi kau Kau pisanangan nagi kumata isanan Tambalut mau kikinongo Keningau FM Ku hoi aramai bo kaseti pasti kau di Jekle Pasti kau nagi kumadi kau Maria Johan kasesari menokodung diti Kos limbahan kering Keningau FM ke Bang tapi naik warna apa pasan di kuyu mana pada kuyu patah da pasan maya diti whatsapp id kusungi sesiam lima walu siam enam walu enam walu teka milan lagi maya diti facebook ihu mana pada kuyu Keningau FM hebat syoknya kadalihuai tapi naik kakal toko ida babayan mo Keringau gisam da jam kepada miso kesabon isa dikharap po Keringau mana pada kuyu pos rata manda koi rakan manda kombolutan Menuang ada tak berbayan diti Pegulu da pupusan Da jam ko pada misa ke Sabon Pegulu di kan apa Mungkin yang otak ko da sinding sumusuhut Sinding mantadi Leonard Inging Siwata po Mamusoro

Engkau noh aku biar sining mata di Marlene Fan poing anda dia. Nego kita tu nampai dati jam ke apa dapat mini tak kesabar nih tidak kau nan tak kau. Pasti kau kuma di kau ke tu kakak lipai rongo di T Radio Malaysia keninga FM kakak tak kupa id kau selimbahan boros tu dusun. Tapi naik kau ngawi kada di kelihwai ke megal kasari tiki tadau kau iso. Tadau di tadau kau iso hari kata jam ke apa dah miso tolu nampai minit kesabar. Makin atau kau di ti ababayan min singilo karai titi min singilo boros dusun. Apa yang kurapa tapi naiko tu kakal toko po ida babain mengkering ada tipu dabain nanti gisam jam ke hopada miso doka suabon no mentok no diri kumadikoy dikeharap pekeringau amilo na pemandikoy po surato pekeringau dikoy yuk ya mana padikoy po tada maya diti WhatsApp keringau FM idikusung isa siam 5 walu siam 6 walu 6 walu teka amilo na gimadikoy po surato maya Facebook keringau FM hebat syoknya mama tapi naiko kumana gede koi di masa-masa tiga dan pemui box sesakayan tentang di koi tindalanon. Kada di koyu kolingai dah kasari dah tu mano dah koturan seret tindalanon. Oma langsung lagi dah senang aku rekatan di koyu. Sekiranya di koperiman kau dah tohuyan ke? Pekak koperiman dah siodop. Kada po oi netegari. Ati lembus pemanahan di koyu. Magihum koyu non dit otingolik mendorong damot. Magano do timpu dit kabagal montok do temundorong om negi modop ya sekira di kopariman ko do siodop tu itino menitigari karalana montok magalai toko manta do tokon toko do nuno poko ligaganan talun-alun kya ko bisa nangan negi kumari ke yu tapi naik ke ngawi di masa-masa tidak tamatu do temundorong Edua lai kakak lebih tada udah kondarangan. Kau bisa dengan kuma di koyu. Mingkan lagi kuma di koyu di papa dagang-dagang letih pada bayan nanti. Kau bisa dengan ngawi kuma di koyu di temo papa dagang ngai dat babarang. Papa dagang ngawi denun nopo. Alansan daharo tatabak de tadau ditik ya. Kada negi lihwai. Say-say dan perubahan toko ilabus. Kada kelihwai dat manhak ngingis dit omis kopiak ya. Manto ko ingkure nging mis itinuman manto ko ruhangay misin ngingis kya bahama jam ko pada 6 minit ke sabon kakal tako pa ida babayin magkeringaw maguman agya sinding nulo de kasabon diti mana pumalihis ginawa di kayo akan makin ang tako sinding nulo de kasabon diti sinimanta di Rina Mudin itaraitan.soira itsodu.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Kepobian belanja 2022 turu.
2: Ya po Muhammad Said bin Abdul Rahim JKKK Kampung Rizab Lambanga Apinapin Munsikau Koma Perintah Tu Pinaharo Kawagoti Bajet Balanjawan Tahun 2027 Alan Santon Diti Ay Sesuai Po Kinwanya Isoralan Aspal Di Kampung Dahai Alansan Perintah Magano Pagintangan Karait Hal Diti Munsikau
1: Kepobian Belanja 2022 Turu.

0: At ilabos makinaw, sining-sining, pangulis sa ginawa.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Sumigampot.
1: Perintah Sabah Pepoin Tutun diteroitan skim subsidi memuali Walai Kumuisan Nogi Seri montok menghub tinimungan Osiriba Om Osuhatan Koonuan dot memuali Walai Sondiri. Temanu di Menteri Perintah No Koyenonom Kawalayan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Tinggi Saman, Pinoin Tutun di Boyoon Menteri, Datuk Seri Haji Jinor, Peposo Dia Pengukupan Hopot Pihatu Sumanta di Gatang Walai, Temanut Gatang Id Pijunjian Jual Beli. Skim Seri Okonopo Kokoh Hub Lobby Agumu Megigion dot keboli walai ngaku penginggaan koin bagat kausinan kumaadit memoli walai mantan no koin kawasan gatang hartanah itimpu baino.
3: Sumigampot. Iyaku i dohim gabin mantan kampung perempuan tembunan pekinangau kuna do beres do pasalimban beres dusun. EPM kening abu hoi aramai
2: kepobian belanja 2002 pedam turu.
4: Yaku Suryati binti Imran sebagai menunduk sikul alasan bajet tahun diti perintah mangano pengintangan kuma pipiro sikul lebih pe dua tas keningau arait ke waya-wayaan sikulan di osakayut de man insanangai pun sikau.
2: Kepobian belanja 2002 pedam turu. Tendo kesalimbahan boros dusun kuhoi aramai boh mayat Facebook Keningau FM on TikTok Keningau FM. Aramai boh.

Yang kadang kopi sinding tu mi nong kiat ko manta di tai din lausu. Menegu wita tu nabada ti jam ko hopo duo nau pedam sia minit ko swabon. Pasti kau tapi naik ko ngawi tu kakali perongo ko di ti radio Malaysia keningau FM. Atau mbaya naku waro perongo sambil-sambil demu mosek raja. Waro perongo sambil-sambil de popohi boksa sakayon. Teka waro ni kiri peluwi-luwi petimpu de bain nak ya. Apa ikut rapo kopi sanangan kumadi ko yung ngaita insanan. Insan pokok aku posisiku aku mari kayu tu mina milih diti radio keningau FM sebagai radio kinohon di kayu data tadau diti am tanto aku mau posin ding nulur ke sabada baina manda pemulih ginawa di kayu am kadali huai waro petimpu montok di kayu mau keringau pegulu dari kata jam ke ha pada miso ke saban diti ama kadane gili huai tadau ko isok ya jam ke pada miso tolu na pad minit ke sabon makin otak ko diti abo bayan min singilo kara titi min singilo boros dusun do kopi pin singilo antok ko data tadau diti. Kakal ko da magandar gi samuari kata timpo kya. Pangkal da tumamagampi tako diti boros da tinaru tako kita pinay ko ngawi. Lalabi po kumadat kumulakan ngawi da bayan ati. Kumulakan adit aw kopi ko ilo. Tay ka karati da tumay boros da boros tungkusan tako. Iti na timpo montok di kayo da minsing ilo kya. Mantako gampi iti boros ko basanan tako. May da aw atagak tumanad timpo lumuyong. Kagumuan apa di bayan kaya tapi nai nga ngarana dusun nga gumu di tau karate kaya tapi ke i tau kopi ya kau ilam yang boros nga omong ura tapi nai kada di kayu netegere kada da toko periman dat oi kuman da sekira dat au koko ilah teka karate imi boros di ti boros dusun amilah mantako timpunai amilah mandeko yu timpunai da minsingilah di ti boros toko boros da dusun dat da bayan ati. Tu makin nongok aku dapat diti ke selimbahan boros dusun. Tapi kita dah kau isak ke warati abah bayan min singilo itu na timpu montok di kayu dah min singilo. Diti boros da tinaru toko boros da dusun. Kada toko mai netegari tagako iti boros tungkusan toko ke orubat mati tepinai. Tu asaru torong toko apa sih boros apa sih tinaru ke? Abah macam kau hopo telu na pada misa minit ke sabon. Aku mau posting ding nul dek sabon de bayan nanti. Kada di kelihuai jam kau pada misa ke sabon makin nang otak ada kabar keninga FM. Ada amat sama gandat gisa mari kata timpu. Kada pun melihis tak ada ginawa. Makin nang sining manta di Natalia Athena Itraitan dat Popologos Lisih di Notogu.

0: Nur Diesel gunaan tulung suai. Bayna onuan Budi Diesel mila pangaranan kumaan tulung suai. Amakan ko mentok na pagkanakan to sama. Diesel talo kurita mila pangaranan kumaan talo tulung misuai. Tumanod kumaan ko sokoyotan. Kapailahan patilabos mila intangan maya www.budimadani.gov.my Deka menelepon id Budi Madani Isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima. Isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima.
1: Masa limahan baras dusun, kuhai aramai ba?

0: Perahan maya frekuensi siap menuju bernama titik turun megahertz.
1: Hai tepinai, nakuroko, ahuyan kebo. Munda dorong pebo sekira dahuyan. Harap timpu, au takau minog de terusap. Ngamaganu takau napo timpuh mundorong. Au minog tesadu, au minog dit amaal. Apansal napo, nga kasaliwan takau. Saliwan nagtaruhay, mga intang rahat, mintong talon, kay kamuliid kampung miyampay paganakan. Paidwa at kaudipanan, ihuma at katarangan. Tutubay at panasunodan, intelepon na kayo sa rainsan. Pasanan kidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
2: Jam ko hop demiso ke Swabon.

Kepisanan Kesabun Salam Malaysia Madani miapai kodoh kelahiraman di kabar Keningau FM. Kepobian Belanjawan 2022 Pedem Turu Kumaas Sabah Om Sarawak Lansanon kan popo sikap tinggi saman menalop isu infrastruktur asas ditkakal pemomorlu pegintangan idko 22 pegundilo. Menteri idko pisan Luguan Menteri Hal Ehwal Sabah Om Sarawak Datu Mustafa Sakmud Minaboros koi kawasan kepobian dilo popo kita komitmen mitilombus perintah pisemperuan iri suang menokodung penuridangan ke 22 pegun. Minaboros isya dilo seran urbaan media katali pinopohi magon program jelajah Aku Kasih at Sabah Advanced Technology College Jabatan Tenaga Manusia IDS Panggar. Damut dilo karait program jelajah Aku Kasih at Sabah 2022 pada monom Datu Mustafa Minaboros ilo kusili platform montok magigion populombus ruputan karait kasenangan infrastruktur asas kumaa agensi perintah pisempuruan Om Pogun. Kadisia program munjeran kopisan Luguan Menteri Maya Akademi Kenegaraan Malaysia dilo mengukap liwang kumat magigion populombus isu megalot liud ralan kiluang Om Kakasahan Waig Om Lotirik ruputan Om Pogun tangan magigion potunuyon maya forum om dialog miampai community montok popomilo tindakan susulan mantad puru ki hompit program dilanagi ki hontolon memegompi sunduan patriotisma om mupus kumad pogun iloman potilombuso idkudat kota marudu pensiangan om tenem. Huguan Magigion Id Keningau memaramito senong koin talangan belanjawan 2022 pedem turu lolobipo id suang tinggi saman popo girot penuridangan infrastruktur. Adun liawan Datu Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi Minaboros koi kawasan kepobian penuridangan kumad ho pedem walu titik turu bilion ringgit saiko koin kawasan penahakan penetomod kumad Sabah seginemu onom nahatu seriong ringgit mengukap lebih agumu ko simbayanan montok pepanau projek penuridangan di buruan.magigion. Minaboros isya dilo kumad poporuput katali pinopohi magon Hari Sukan Negara peringkat bahagian pedalaman atas 2022 pedemonom Id Keningau. Montok nadilo belanjawan 2022 pedem turu miapai tema menggapai di langit mengakar di bumi okitoki potensi menguhu pepagaan winagat kos sara hidup mugigion maya koti lembuson penguhupan bersasar om tinggi saman pepain kawas kuasa beli isi rumah. Pencara Fakulti Pengurusan Om Perniagaan UITM Cawangan Sabah Profesor Madia Dr. Nabila Azwa Ambad Minaboros koin kawasan kepobian sumbangan tunai rahmah om sumbangan asas rahmah kuma hopadem 6 bilion ringgit mantad ko hopadem 5 bilion ringgit ton diti kanu menguhup pepokuri belanja sang ngadau magigion kapapanahan subsidi bersasar om peluasan jualan rahmanogi kanu menguhup tinimungan dit memorlu. Minaboros isya dilo idiso temu ramah eksklusif miapai RTM kadisio koin kawasan kuasa beli magigion nogi kepotensi pepain kawas ekonomi domestik saya kemungkap ko simbayanan kumat usahawan tempatan pepain kawas jualan om kewenuan. Kolidasan mental ponsel onuan de pegintangan megal.dot kolidasan fizikal stigma magigion kumat tulun dit haroka kesahan pemusarahan oponsel pihidon puru parlimen Kalabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bendi Minaboros magigion oponsel pepaharo pesurili dit otingolik om osokodung may datulun au orosian mukiano penguhupan kadisio kesadaran dot mukiano penguhupan okon kotan dada terlemah nga oponsel gempion id pialatan dot magigion Minaboros isyadilo Kopihondot kepemermitan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2022 pada monom Ide Walai Pengubatan Tawau. Program Neruhangan miampai kaparagatan larian santai 5 km, om jalan kaki bersama keluarga kisinadu tolu km, montok pepoin kawas kesadaran karet kapangkalan kolidasan pemusarahan. Pentadbir koperasi oponsol lebih kreatif poposo dia manfaat tambahan kumat puru dilo kapaino peningoligan insurance pengubatan berkelompok om dana pendidikan khusus montok tangan nak puru. Kemudua Menteri Penuridangan Usahawan Om Koperasi Datu Muhammad Alamin Minaboros inisiatif dilokan popo gerot peranan koperasi edisuang memegompi kebajikan puru om au bergantung kumat penahakan dividen tahunan. Minaboros isya dilo sera id majlis ramah mesra miampai penduduk kampung bin
Sulok, Ong Kontraktor Bumi Putra Tempatan Sabah Id Membakut. Id Majlis Kagal Nogi, Pida Pogon Op Isio do Gimik Jualan Happy Hour, Program Jualan Madani Kuskop, Dit Manahak Diskaun Gisom Tolu Nahopod Pihatus. Program di Lemunguhu Pepuagaan Winagat Balanja Isi Rumah, saya kemungkap ke simbayanan kumad mengindapu tokoro Om Koperasi Nokoyonon, pepadagang produk Diolo Sompopori. Ingka no kabar keningau FM nulu di hektar Zaimit Om Pinadalin edikos limbahan boros dusun Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: και λέω πως είμαι και ο Σίνιν Σίνιν, πόμιλησα και εγώ.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Program Perkhemahan Strategik Madani Santuni PIBG Peringkat Antarabangsa 16 hingga 18 Oktober 2026 Jumaat hingga Ahad 3 hari 2 malam bertempat di Taman Pertanian Sabah. Anjuran PIBG SK St. Anthony Tenam dirasmikan Yang Berhormat Dato' Haji Jamaluddin bin Jaafar, Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah merangkap adun N42 melalap. Penyertaan terbuka kepada semua lapisan masyarakat.

pautay ko kita sa saulo ni di kangingis. Ngaid saranom ginangodaw, maso ko sumap kahagakan pamasarahan, tay karaitan dot kamurungan. Kahagakan pamasarahan, okon ko konhoyon. Ilo na pa nga kabalingkangan, kalidasan pamamasaraw, dit kigunad pusahan kapiyo, ubatan om sokadungan. Kada pulaga sa yalad asang lunan managuang. Korangaya lo, muntok makinangaw, manhaksunduan, kada pangimbarasay. Nung kapuriman ko't kahagakan pamasarahan, kada pulasa ko pamasarahan. Pasunudo kumad paganakan, tambalot dit milo tumbayon, teko mukiano pungupan mantad tulung tabal kelidasan pamum serau. Serau na, mukiano pungupan akan kekomayan dat aluhoy. Nga ilo na pangalang kapagulo, dat mumang lingas. Tikit tulun asakayot kinanghan, retian, amkanod kasiwatan dat kangingis kawago.

Nungau Ababayan, Ababayan, Kosalimbau, Jam Khobaran Isa, Telun Haban Minit Kesuaban, Mayat Keningau FM, Kosalimbahan, Boros Dusun. Ababayan Min Singirah, Kosalimbau, Datadau Khaisa, Kosaro Kepenaku, Kosalimbau, Datadau Kedua, Sendukut, Kosalimbau, Datadau Ketelur. Hitina, Id Kosalimbahan, Boros Dusun, Keningau FM.

Jam kau pada misal 5 na pada 5 minit ke Saban. Pasti kau kemari ke you di mina kena ngau diti kau selimbahan boros dusun. Mantan pada jam kau siam ke Saban gisam bahan di mawi awin di timpu tokau. Ketika pada kantor gisam iti kau selimbahan boros dusun datar ada diti. Sio sekira dahara boros ku di naka salah. Sio sekira dahara pasan dia na Columbus. Sio nagi sekira warahot boros di aku pion na kontak ginawa di kau you. Mau kiampun aku kumari ke you ngawita insanan. Baik, kalau pakar di kau lihuai dekat akal temilambu semakin awal di ti radio keningau FM itu semua wali tambal pakaraja mau tak selimbahan boros murut bagaya mata kau monsoi mata jam kau padam dua tangan dau gisem jam ke telu sesedapuan di ti tangki ada ikui kau yu miapa sini mata di Ivy Alexandra babang piginawaan miapa ikut dago di Jack Lee hindak kau petabi misa ginawa salam Malaysia Madani bye bye.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Kepala Meroh datang Noro Hitun Radio Kenia FM Rakas Salulan Rahun Murut Bagaimana Takau Monsoi.

0: Sedengar FM Hebat Monsoi Dojo.
1: Au inan rositina andahang intora kampung tinanduk daerah kecil Pagalungan kono bilin ku ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman takara kono kinavalo onsoy anak rakasikatan no kayahan taka kono nga angalap ra sumambung rasikul muyun ra bidang no tivet kono pertanian kono hino amlangus no sikul hitu napo angibit ramion akala pra kinavalo onsoy kono ra randalom no bisnos kausahawanan di aswang nga oma valin taka tu mano panaitaka intora kono kampung kalinsuk pana pamahunan taka tapi abuli poy taka huyum ra kasingkatan no kayahan khususnyo ra randalom no bisnis itulah jadi kono poy taka ra sambit ra randalom sino po bisnis sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili taka bahu apa intalang ra kolayan taka no ulun murut tu hili bo asang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungko lo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut manggunatip aibit taka kasuku ras oi ke pamahunan jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingko to ran dalam no kayahan am hili taka asusungkor aibit taka singkatan no ulun taka.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Itera Radio Kening FM, Asiha Ambilin, Kan Sayan Aparalan, Rasem Bayang Fardu Zuhur, Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat, Inayan Ra Asaktu.

Assalamualaikum kan sayang roro itu nakasebut akan roro kasa ramigo itu yohino oporamro hari bulan sila ka oporo ngaribu rong paramono ahondo sa jamadil awal 1404 ngopor am valu hijrah. Ambaka ka koson rara itu rajam ko paramro apatnya minit ratangan oro bahaka tagi Islam na paralan rasem bayang faduzura libung keningau am ahondo ralibung intokono. Kan saya nanti guys ramen pakai ka Reno kaya karako di Jeza Raisa si simpung orang ramen da kasalulan rahu nomor da oro itu sukura jam katalu ramai ampa ing konangan darangan angkara jara rai tuli. Raka salulan rahunu Melayu rentak segar. DJ Hex di nomor limpun da jam konom sukura jam kasiam rasu suam. Amsi nomor hina bahu rangan angkaraja DJ Claire raka salulan rahunu dusun ku hai ramai bo. Intara jam kasiam rasu suam sukura jam kau peram roh larai tuli. Kan saya datangan oro ramayun pa kakak paili ramayun angito rabilin mo yun mayara WhatsApp mayra numbul loho sa siam limo valu siam onom valu onom valu amrais taka pantinges amang kini ngota kapora ro rimbay yohino rimbay nakain suhut rimbay risal herasale am sumunuhin abahu rimbay intori apiang sausun tirong takauno yo. Raisa kaya ramora radio keningau FM hebat am siok ngang.

kaan sayan ramuyun kawi au si gulia nasi kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun pai kuanangan.

Ya pa hakai karena pasuku aku piramayon kina balok nu kawananda orang itu intermet Malaysia. Babal nu kawananda libung nu keningau solo rasu suavi kanangulu, mai angulan nu palak nana suangan intok kamlondom angulu raku laku lintok. Lasu noro ruang operam talu suku talu ngau operam ruo darja Celsius. Kosong dari bung nabawan solo rasu suav nangulu raku laku lintok. Mai angulu anum palak raku laku lintok kan londom angulu raku laku lintok. Lasu noro ruang operam limau suku talu ngau operam apat darja Celsius. Kosong dari bung netenom solo rasu suav nangulu raku laku lintok. Mai angulu anum palak rana suangan intok amlondom angulu rahku laku lintok. Lasunoro urung operam talu suku talu ngau operam apat darja Celsius. Kosandali bung nusuk solo rasu suav nangu ika nangulu. Mai angulu anum palak rana suangan intok amlondom angulu rahku laku lintok. Lasunoro urung operam talu suku talu ngau operam talu darja Celsius. Amkosan dari bung nutambunan solo rasu suavi kanangulu, mai angulu anum palak raku laku lintok amlondom angulu rana suangan intok. Lasu noro urung operam talu suku talu ngau operam ruo darja Celsius. Hinang api natutun kuramayun babal nukawanan rauro itu interkopisan meteorologi Malaysia.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaraton Luau Budak, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayun, 444.3 km². Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Cagayan, Sulup, Ambajau. Akaulihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi pensa na nakala pa status terra da tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

Jam kasa ratanoro am kansayan Malaysia Madani hetu no aho ondo pasukuan ko Inor Haliza Abdul Karim. Randa belanjawan ruang hari burung apam tulur Sabah am Sarawak linansan aka alap apa pasi rahohot amali vos rababaal infrastruktur asas ra alansan poyora pahilayan ra karoro negeri hino Menteri ra upis Perdana Menteri hal ehwal Sabah am Sarawak Datu Mustafa Sabmun Nambala kasingkatan ra pemalairan hino apa intalang rahohot nantu usno parinta persekutuan ra anung kora kasingkatan ra karoro negeri yo Nambala rahini lipat inambot no angangaho nalivos nangin puas ra program jelagja aku kasih at Sabah Advanced Technology College Jabatan Tenaga Manusia Ras Sepanggar. Lili Warahino asungai tra program jelajah aku kasih at Sabah ruang ribu ruang pramtulu Datu Mustafa Sabmud Nambala hino asa ukra intokon no ulu nasuangan apaula rasuai vala asungai tra kalangkaan infrastruktur asas ra agensi parinta persekutuan am negeri yo Nambala program bina alan no upis Perdana Menteri mayara akademiker negaraan Malaysia hino angu kavra intok ra ulun amahun apaula rabava al kono tuu sangkul sinoluang ayuk kapahanan lutu sungoi am elektrik suai Vala am pamahuangan no ulun nasuangan tina akan mayara forum ayuk dialog am bayara ulun amahun ra apakah boleh ra pambalaan lako sumuno ba alino inan asunggait program hino pono ra koson amaruang rahuang ahinga ra pamahunan hino kulimanin patu uson ra kudat kota merudu pensiangan am tenom Lalansanon ulun nasuangan rah keningau nangapu onsoi rah pambalaan belanjawan ruang hari burung operam tulu mulupono rah hot apa pirot rah kasingkatan infrastruktur. Adun liawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi Nambala kasingkatan rah pamalairan rah operam valu titik tulunga bilion ringgit am kasingkatan rah panaakan pinaat rah Sabah suang onom ngatus ngajuta ringgit angukav rah alabi keluahan rah pambalaan rah projek kasingkatan rah linansan no ulun amahun. Yo Nambala rah inilir rah angang ngahon na libos na impuas ra oros sukan negara tayar pedalaman atas ruang hari burung pramenom rah keningau. Lili Warahino belanjawan ruang hari burung pramtulu mayara tema akasukura limbawon asau kratana inilah yang akan potensi angin sup apalangkara kepahanan kosara kayahan no ulun amahun mayara insup bersasara pinatus amhohot apasingkot rakuasa angalir no suang no pahun. Pensyarah Fakulti Pengurusan Am Pangintalanan UITM Cawangan Sabah, Profesor Madya Dr. Nabila Azwa Ambat Nambala, Kasingkatan Pemalaran Insup Tunai Rahma Am Insup Asas Rahma Ra Opor Am Onom Ngabilion Ringgit Intora Opor Am Limoh Ngabilion Ringgit Ra Opok Hitu Akalulu Angin Suup Apatun Ra Kepahanan Usin Tukir Oro No Ulun Amahun Pamba Alan Ra Subsidi Bersasar Am Apakayo Ra Pangintalan Rahma Pono Aka Alap Angin Suup Ra Tayar Alansan Ia Nambala Rahinila Ra Lomrondo Temurama Eksklusif Ambayar RTM. Ia Nambala kasingkatan kuasa angalirno ulun nasuangan pono. Sino potensi amaruang ra ekonomi domestik am ungkav ra keluahan ra usahawan amahun apa singkot ra pangintalanan am pangwisinan. Kalihaan mental linansan pamahulonon kono kalihaan fizikal am pamahuangan ika onsoy no ulun nasuangan ra ulun sino kapahanan kalihaan mental linansan loon. Lalansanon Parlimen Kalabakan Datu Andi Muhammad Surya Dibandi Nambala ulun nasuangan linansan apaulah ra livung ahampin am anungkora ulun ra ika angkalaa muay pangalap ra insuup. Yo Nambala kalimanan ra muay pangalap ra insuup salaka tatandu kapahanan linansan rinuangan ra lom tayar ulun nasuangan. Yo Nambala ra hinili rapaat pang pengapuan oro kalihaan mental tekop tanah ruang hari burung paramonom rapahun pantahan tawau. Program rasino aktiviti anim bu 5 kilometer am angin sangkul ambaya rasulapan ratawoi talu kilometer rapasing kotra kalimanan asungai tra kalihaan mental. Pentadbir Korporasi Linansan Alabi Kreatif Anadiarakan Sayan Vokon Ra Anggotano
nakaaya pahalungan insuran parubatan berkelompok am usin pangwasan ralalaing no ahli. Kumaro Menteri Kasingkatan Usahawan am Koperasi Datu Muhammad Alamin Nambala, hohotino akalulu apapirota keraja no koperasi, ralum ahalung rakaan saya no anggota am ika alansan rapana akan dividen tukir upok. Yo Nambala rahinli paat ilau rama mesra am bayara ulu nasuangan, Kampung Bin Sulok am kontraktor Bumi Putra Amahun Sabah ramam bakut. Ra ilawa hondo iyo pono nangin puas ragimik pangintalanan Happy Hour, program pangintalanan Madani Kuskop, Rana Nadia ra diskaun suku talunga opor ngapiatus. Program hino angin sub apatuun ra kapahanan no usin no ulun tahun am angukabra kaluahan ra usahawan avorok am koperasi amahun apakah oleh ra produksi hahama. Hinono ondo vinon so rihek te zaime tam pinaralin kurah rahun murut. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Program Perkhemahan Strategik Madani Santuni PIBG Peringkat Antarabangsa 16 hingga 18 Oktober 2026 Jumaat hingga Ahad 3 hari 2 malam bertempat di Taman Pertanian Sabah anjuran PIBG SK St. Anthony Tenam dirasmikan Yang Berhormat Dato' Haji Jamal Mimpin Jaafar Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah merangkap adun N42 melalap penyertaan terbuka kepada semua lapisan masyarakat.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2024 onom 2035 limo. Ia gini pelan strategik Buai Mawar pada namalik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2025. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia nama pasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan. Pegunung Laleng Sikulan Sanin, maka syukur polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio-emosi am fizikal Ramonso.
2: Igondok ke kara takau, pat magilong rajingi terus sasangulun, setopotno mambuni iora gogotno gumula raka bansalan rubuangno. Malaut selaka Malawo. Iono mangkai traliga grumental, ondok matang lion, babason am sungkan. Kalau poloson ilo gumula galama, tayaron takau masa takau mangining, mangani era ragu-ragu monsai manimayo am kalau mangu. Amun mansol guang, kalau tolonon am buli nayo. Pagapu takau raka paganan takau no rapasambaloi, rangan ondok intopoton, kapam makindangan rapakar kalegakan mental. Rondok karanta kau, makindangan salak kata tandu itakau Malawo. Kak ginio, ralan kesa mamali. Intornio rapogonong itakau, mokolonggom rongogon, aration amkaluagan mampajingit ramamis tojo.

Ya pa kakakan sana tangan noro kan sana tinggal shomeyon kan sana akan datang noro ampai liramion anginum alaba rasungoy ampa kakamera kurita no angkira la nonsensai amera susub susub no sangkul ra ahili ra balika onsoy mulupono siwala rasangkul wangan pekan senuinan ulun bokon minorakoson onse onsoy yak akasukura ulian. Ampaka ko sana pala jam kasa talung ngopor ngamini tratang noro. Akaya taka inatangan pemahunan mai. Rondo inatangan ini bitno rangan ang karaja di jay jalam rajam karu. Akaya taka inatangan pagyaman monsoy. Yohino pa kita akan darimbay. Ampa kaka abuli ka pang itarabilin mo yun mayra WhatsApp mayra nubulo sa siyam ni mawalo siyam o nom valo o nom valo. Amarista ka pang tingin sa mangkining otaka poratalo rimbay yohino rimbay mulo lumansan rimbay ri Indadarius rimbay pangkadaan rimbay ri Angelia Felix am rimbay intori Gideon Gadit aroy makiasiasi.

0: kay pagkakan nakasukutakan ora inatangan kaulihi kampung mai amra oro hitu sinasangulun tambuli mai era kono ahuli tritaka asunggay tanda puno nasau rondo-rondo kampung amra yus taka kono kumakauli riso amra yus on keli kampung ulitan no ra oro hitu ya apakah pakulihi ramon inggalanmu keraja am aun kampung kapoan intokon ulitan mu ramon ra oro hitu
1: au yatar binan dipo atau anak negeri nu mungkin pancangan tu jadi asiha au ulit kosan ki sajaran nu pancangan intara haling suku reno tinggalan nu pancangan tu maya rakono nahalungan nu sungoi jadi kenapa ya aron dalam nu penabitan da rakono murut pancangan pasan siangan nu sungoi nampiangan nu sungoi puna buli abuli peo jadi asuang penabitan atu pan siangan nu sungoi nampiangan nu sungoi nahalungan nu sungoi jadi asuang juga penabitan nu kono ulun-ulun murut tapi rapat hele bila saumi nakaji ra rondo setiap nu pamahunan iyo linumi pung intara pagalungan sumuku sarapan siangan angki balai sora aun inggalan nu saumi pamahunan jadi pat rahele sangulun matuo nahapon ni sora rungus nu taholam saliu nampiangon nu sungoi ataupun nasan siangan nu sungoi ataupun nahalungan nu sungoi pat rahele sangulun na ngaji ra anu itu inggalan no setiap no pemahunan intor pemahunan atawoi penabitan pera kono murut ulun apulak tapi kono pemalayu orang putih kono no penabitan orang-orangan datu jadi bila yang kipala rasang ulun matu hindu tau lara bahu kono pia matu rahaling kando sikul kakula iso kepaham ra rahunu malayu jadi pat rahili angkaji itu angkipala aun inggalan no pemahunan itu kono jadi sang ulun matua itu kakak kula sakarati ra ondina hunu sangulun ang kaji ranu itu pamahunan ingalan nu pamahunan jadi sabito neak itu kono nansiangan nu sungoi jadi alapo nu anu itu bahu nang kaji itu tulisi neak bahu pansiangan jadi itu ngarayus nu raino ingalan nu pansiangan jadi rahun ratu pura ulun natong heli soro kono sungoi nu tahol soro sungoi nu saliu soro lampiut nu mulik ra labuhus nu tahol kono jadi ratina bahu nansiangan nu sungoi nasansiangan nu sungoi nampiangan nu sungoi kono hinela itu ngasabab no ininggalan anda pansiangan pat rahili memang pansiangan tu kanda juga asuang ulun kemahun rap mula-mula nali jadi bila bahu sino program-program nu anu ataupun sino keraja-keraja nu British konda haling ambal ra kopon nu kapal ra iu solora Tanjung Aru rahio jadi penabitan ulun matuo solora luau kan ilo jadi ulun hiatu British li mulai lo muncop-muncop ra kampung tu ataupun muncop ilo ra pemahunan-pemahunan ra pensiangan tu angalap ilo ra ulun ibiton nilo moyang keraja ra anangkul ya kokopon nu kapal alra kiki rahio jadi pat rahili memang pun suang juga ulun nalap nilo nebit nilo ra kiki nang kula kokopon kapal Tanjung Aru ra bahuli jadi bila bahu nosoko lulun hiatu kakatan ra ilang karaja alap dong ulun hiatu nahiru intora Tanjung Aru nahiru ilak nantun kono norahun murut tu inuli ra pamahunan da panciangan tu nang sangkul ilak intora kiki suku ilo nakasuku ra panciangan tu jadi bila bahu nepan nuyum no anuli British isilo jadi auyum pailo kada bahu ampunan tetap koloson nakilo bab kamaya kono perintah nu British ra ilo nanangkul la kokopon nu kapal ra Tanjung Aru perabitan takara ino reno ya ino lapangan terbang di uro Tanjung Aru no nga ino cerita nah jadi alap anu tu bahu sinusup nilah itu ahuyum raulun hiatu kono pira haling penabitan ame kono nulun matuo askar tu nga jadi ilo alap bahu poyumo suku nakasuku ra panciangan tu jadi bila bahu nakasuku ulun nahiru hiatu ra pemahunan nilah ra panciangan tu pancibuni ilo jadi uyumo ilo nunah nahuyum tu jadi memang pun sinulun hiatu tapi nancibuni ilo jadi alap bahu matuo ya matuo natu intok natu indahu ya amano kono ika bahu ibiton meyano on salakno rahun miak rah itu kono jadi pat rahili British ilo merancang ra kokopon nu kapal Rapanciangan 10 kokopon kapal lintor Tanjung Aru. Jadi panciangan kando kokopon kapal rapat hele. Jadi bila bahu ulun nahiru hiatu naungo nanduli ra Tanjung Aru amalailo dan dai amalailo koloso bilo nangakun niak nanangkul ra padang nu panciangan sinangkul lak ambuka lintor pertama no konelo nantahara tahun-tahun makalu suku ilo nanangkul suku abule bahu kapal ya katun na pansiangan tu hili nga mula na bahu pansiangan tu naluat rasau me susukuan ulun intora atawoy jadi maya ilak la kapal tumun na pansiangan memang nalap juga nukun ulun-ulun hiali matuo hiali na no kasalan niloli nanabus kuno no malayu intora hili luat no pansiangan suku reno suku bahu sina pamimpin pamimpin sa li ya hino inggalan no talahon jadi talahon itu ulun nusa bungo kuno po penabitan takaraino tu ketua anak negeri jadi memang pun panciangan rahaling itu nga pantabiran nu kapioli tapi bila bahu nanding ranabawan alapo bahu pantabiran nu panciangan tu bandingi ranabawan sabiton mau rainora daerah ranabawan jadi sabenarno panciangan tili sabiton ra daerah panciangan ngehitili tapi oleh karena nanding bahu pantabiran ranabawan jadi terpaksa itu ninggalan anda pakan panciangan jadi itu ngarayus rainora panciangan tu pantabiran nanok nanding ranabawan yang manuhuat leluman terkait pensiangan sebab itu no nayahan intora lahir jadi ini akan terako peningkunangan di Takakawi
0: ya peningkunangan di Unpeo Sahuli ataran di Poro Konusin Maukra Tambuli Mayer jadi KPKK rapo porno inatangan itu rondo rimbai peningkunan kuramion rimbai intori Rosdi Pembangan dan ini gelangan pensiangan
2: pemahunan main.

Bogor rata tangga rurat kina selatan mokondo rondok puluh Malaysia tetangan yakinnya puluh layang-layang Ragalur telungatus nga kilometer intara kota Kinabalu puluh layang-layang santayaran intara kapuluan Spread Lake untuk inalungan ru saujar Malaysia kusun magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan Rabilo 1900 balu ngopor puluh layang-layang setepetna terumbu karang ayu untuk malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit Malaysia Rayusno nang kali ra akis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo param talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mangampin ra lilir strategik ragitio. Puluk Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyora inintopot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salakayuk babatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Pengantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Ya pagi karena jam karora maya makai tak karena tangan pagiaman monsoi. Yuhino pakita kanda rimbai sukura jam kata lu ramai. Jadi pagi kak beli kano angit arabilin muyun nama kita karena rimbai kasih ha muyun. Maya WhatsApp maya nombor loh sasiam lima balu siam ono balu ono balu. Kakarayu staka po ang kininga rarimbay kinitak nurangan taka hasiu kawati na kita rarimbay busa kapula krimbari emi manguna milori buraim taran rangan taka siya malis na kita rarimbay into ramato rimbay ri Jakia Thomas Amri rangan taka na kita rarimbay na lolotra Malaysia rimbay ri Dorsi Mimi Ladius am i Edinin Ambaru rimbay kinitak nurangan taka Dani Lapos.

0: mangi imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakoyu kia amnek membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo ti resesangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo buangno masagak maminat rainan galama sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok rena suangan imbolo salak ka pangkurian yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

Ya bahagia karena patut tunuk kupiramu yang rondo aho. Ya ino ilau pengapuan Mauri Dulosul. Sallallahu alaihi wasallam amah rajan kesenian Islam 1448 Hijrah 2048 Masihi tayar libung keningau. Maharajan kesenian Islam wa alina rongo peram sahari bulan sila kopor ronga ribu rongo peram monom rajam katulu talungo peram minitra londom amba alinra dewan masyarakat keningau. Amra ruang au param ruang hari bulan sila kopor ruang hari burung au param monom yohino ilau pengapuan Mauridu Rasul amsino perarakan rapadang bandaran kiningau rajam katulu rasusuau am pengapuan itu sino pamasukuan ra ampos rapahilian kaligraf tim onsoi bonsoi am asuang anugrah pinaat rajam kasiam rasusuau radewan masyarakat kiningau. Baga kapili remyo nang itora bilin mo yun, mayra WhatsApp mayra nombor lo sa siyam lima balo siyam o nom balo o nom balo. Amra ista ka pang kini ngara rimbay kini tak rijeli sana kita kera rimbay lusar nang kiatan, rimbay rimeston indo tambiki. Rimbay kini tak rimusin atar, rala ahnu pagalungan, rimbay ri Steven Jimin, am rimbay kini tak rimaria ambit, rimbay ri Edi Andayol, paat asisimpung. Simpung. Ayus mayra mora kasalulan rahun murut bagaimana kau monsoy.

Ya pa ka kareno pasuku aku pipilin orang antak ka Elvia samai paran. Hello kan sendo ro kasa DJ Za kan sana pa ko ro kare mo ra konti kening FM hebatam on soi kapio. On kabar alansan on soi. Alansan on soyak. Anti tiwal takapura siaran nu kening FM. Am alansan dakawi nurang-rangan Kening FM, Sabah BFM, Onsoy-Onsoy Pengkunangan bilin-bilin Onsoy Tukin no oro rasiaran no Melayu Dusun Intur orangan Kening FM, Sabah BFM Yari ni Majanun, Silvangun, Aliuji Akan Arumbay, Floria Jontan, Alin Kemabung Runang Skim, Kuala Tomani Lima ansuai raskim tomani inan rapira kampung boo inanisa prapa mahunan kemabung akarangai paransan sulapan ra kampung lalandangan am kawin upaha kabahaka am mahun dalivung nutanatu am angkining ora radio keningau FM paat reino. Bay pangkau suang no ikana Savitra Inggalan am ahinga oromin kawi am tapi pansirangan takasuku Savoy no. Asih apa ya au sumimpung rasa segmen pagaiman onsoi rarimbai. Akita rarimbai kanawai apula krimbai rijo sisikin. Aki asih orin DJ nawar nunahi bilin binatikanku. Liwa-liwa okoyak aminawo ampeng konangan diun DJ za kan sena pares tetugas amrayus kumusim. Yau kan sendion ampain kuarangan poyo nangitora bilin ramo. Onsoy-onsoy yak amalan sanoramin kawi onsoy-onsoy yak kabar muyun. Ampaka kapain kuarang ramuyun ang kini ngora mora radio kini FM on yak kintok muyun. Ampain kuarangan poyo ramuyun nangitora bilin ramo mayara WhatsApp am Facebook mai. Ampa kakareno jam karwo limang opor amsa ngaminitra mai. Amna kasuku takan raka paparan no kasalulaan rahu numurota oro hitu. Ama kia siya unusino lay rahu ika onsoy na ringomion nintarako. Am sumno hitu ranganin takan urangan ang karaja di Yesyukri ralong kasalulaan rahu numulayo santai petang am harmonika. Ampakah rais takapang kini ngararimbay kini taak no rangan taka Elvia samai paran na kita kararimbay kanawaya pulak rimbay ri Josisikin Ampaparin no rimbay kini taak no rangan taka i Nor intoran abawan na kita kararimbay maguyom kajujuran rimbay ri Helda Robert Amhinakin tarako au DJ Zasa la Malaysia Madani ampain konangan

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
4: Pukul 3 petang.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, Keningau. Sekarang sudah pukul 3.09 minit petang bersama-sama saya Syukri di Santai Petang dan Harmonika yang akan menemani anda di Konti pada hari ini dari pukul 3 petang hingga pukul 7 malam nanti. Dan terima kasih kepada DJ Iza yang baru saja menghiburkan kita di siaran Bahasa Mulut sebentar tadi. Dan tidak lupa juga kepada anda yang masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga kepada anda yang mungkin mendengarkan kami melalui penstriman terus di aplikasi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Petang Isnin, apakah cerita kita pada petang-petang Isnin ini? Biasanya orang sekarang ni suka cakap Isnin, Monday Blues. Ada yang mungkin tidak puas berhujung minggu dan rasa macam melayu jabatan pada pagi-pagi ini, pagi tadi. Jadi petang-petang ini ceria-ceriakanlah diri anda sebab sudah makan tengah hari, sudah ada tenaga dan mungkin ada sudah meja kopi, secawan kopi di meja untuk diminum bersama-sama rakan-rakan, mungkin sedang sambil-sambil membuat kerja di pejabat. Tetapi jangan lupa tanggungjawab anda, teruskan menaip, teruskan buat apa saja. Jangan bila menghirup kopi terus, wah, tangkap lentok, relax terus. Baiklah, pada hari ini, yang menariknya hari ini, pada pukul 4 nanti kita akan bersama dengan Dr. Joseph Christopher bin Kunjan untuk ada cerita kita kongsi di mana kita akan membahaskan atau berkongsi tentang Belanjawan 2027, manfaatnya kepada pengusaha agro pelancongan. Jadi kepada rakan pendengar yang mungkin dalam bidang yang sama, di dalam bidang agro pelancongan ataupun ada rakan-rakan yang di dalam bidang yang sama, bolehlah berpesan-pesan, share-share post kami di Facebook untuk pengetahuan rakan-rakan kita yang lain supaya boleh mengikuti ada cerita kita kongsi pada pukul 4 petang nanti. Baiklah, bagi panduan muslimin dan muslimat, dikongsikan jadual waktu solat fardu asar untuk hari ini bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 3.20 minit petang. Nanti sama-sama kita nantikan. Kita berhibur dulu dengan lagu ini daripada Marsha Milan Landong, Hello Hello, Keningau FM, hebat syoknya. Hello Hello.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara. Tindakan diteruskan.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita bertemu dalam halaqah ilmu. Kembali kita bertemu insya-Allah dalam Nidaul Islam untuk kita bicarakan tentang bila Allah menduga kita, mendengar tentang dugaan, rasa banyak perkara yang kita nak keluhkan. Melihat kembali apa yang telah kita lalui, kita sebenarnya bukan tidak mahu meluahkan rasa kecewa yang sedang kita lalui, bukan kerana kita terlalu kuat bertahan, tetapi kerana kita tahu kita ini hidup bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ujian akan sentiasa mendatang. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wabashshiris sabirin. Allah akan uji kita dengan kekurangan harta. Allah akan uji kita dengan diambil orang-orang yang kita cintai. Allah akan uji kita dengan kerja yang kita miliki. Allah akan uji kita dengan nikmat-nikmat yang Allah beri. Semuanya itu menjadi ujian yang akhirnya Allah sebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji dalam kalangan kamu siapa yang paling baik amalnya. Kita yang sedang berjuang, barangkali kitalah orang yang baik yang sedang Allah nantikan. Hari ini ujian yang kita hadapi, orang tak tahu apa yang kita rasa, orang tak lalui apa yang sedang kita jalani, tetapi Allah dengan sifatnya innallaha samiun alim, innallaha samiun basir, innallaha samiun khabir, Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha segala-gala mahanya melihat, mengetahui, mendengar apa yang telah pun kita lalui ini. Dan kerana itu yakinlah Allah Ta'ala akan mengganjarkan kita dengan sesuai dengan apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika nak difikirkan tentang dugaan, sudah tentu banyak yang kita nak luahkan. Maka hari ini tanya kepada diri kita, kisah kita yang banyak dugaannya berapa lama sudah tidak kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila kali terakhir kita panjangkan sujud kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita panjangkan doa kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita mengungkapkan kisah kita dengan lelehan air mata kepada Allah? Sudah lama ia berlalu, tetapi tidak ada satu kisah pun yang kita panjangkan kepada Allah. Kenapa ia berlaku? Keras sangat ke hati kita, kuat sangat ke mental kita. Sudah pastinya kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun aziz. Allah itu maha kuat. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. Maka atas segala ujian yang berlaku, pulangkan kepada Allah. Allah ada jawapannya. Bersangka baik dengan Allah atas ujian, insya-Allah Allah tahu apa yang sedang Dia aturkan. Kerana dalam hidup kita ini, Allah memberi bukan apa yang kita mahu, tetapi Allah sedang caturkan apa yang sedang kita perlu. Mahu kita supaya rakan kita baik, tetapi Allah aturkan sahabat yang tidak baik. Barangkali kerana bukan kita perlukan teman, tetapi kita perlukan kekuatan. Begitu Allah mengajarkan kita dalam kehidupan ini untuk balikkan kepada Allah. Moga-moga Allah berikan kepada kita hikmah atas segala tindakan kita. Moga-moga pendengar yang saat ini bersama dengan Nidaul Islam adalah orang yang akan memulangkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur kita bertemu insya-Allah di lain masa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar, #penyaranjakim. Nidaul

0: Pani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
1: Ayuh, seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani.
2: Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan, gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.

0: Hebat Syoknya.
1: Ya, Kening FM Hebat Syoknya di Santai Petang bersama saya Syukri. Alhamdulillah. Kita baru saja mengerjakan satu kewajipan kita, yaitu solat fardu asar sebentar tadi, dan kembali lagi kita di Santai Petang. Kepada rakan pendengar yang mungkin ada cerita mahu dikongsi, bolehlah kongsikan cerita anda, ataupun hanya mahu bertegur sapa dengan saya di konti pun boleh juga di 019-589-6868, ataupun ramai-ramai kita lepak di ruangan komen Facebook rasmi Kedengar FM, seperti yang dilakukan oleh rakan kita di WhatsApp Kedengar FM pada ketika ini. Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aman Khan. Dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang cerah ini, kata beliau. Petang-petang bunyi lesung, orang menumbuk padi jawi. Petang-petang ingat kampung, hendak balik orang tak bagi. Buat DJ, ceriakan hari anda dengan insan yang tercinta. Terima kasih Aman Khan atas ucapan pantun dan doa anda. Kita aminkan doanya. Kita hai-hai kembali dengan ucapannya, dan kita ambil iktibar daripada pantunnya. Petang-petang ingat kampung, hendak balik orang tak bagi. Jadi kalau mau balik kampung tu apply awal lah, orang bilang kan. Baiklah, terima kasih Aman Khan atas kiriman tadi, dan rakan pendengar yang lain. Jika anda ada kiriman ataupun perkongsian apa-apa cerita, saya akan bacakan insyaAllah. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan petang kita pada petang ini. Jangan muram-muram, senyum-senyum saja. Bilang sidap berasia, senyuman sabahan. Keringan FM, hebat syoknya.

Yaitu dia Auto-Tune Band dengan lagunya Sahabat. Ya, sahabat sejati, sahabat yang kita sentiasa ingati, sahabat yang sentiasa kita hargai. Dan jika kita mahu kebahagiaan untuk sahabat kita selalunya, kita akan mengajak sahabat kita untuk berbuat kebaikan ataupun pergi ke tempat-tempat ataupun majlis-majlis yang membawa kebaikan. Jadi, beritahu sahabat anda, bawalah sahabat-sahabat anda beramai-ramai untuk datang ke Dewan Masyarakat Keningau pada 21 dan 22 Oktober untuk Majlis Sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Maharajana Kesenian Islam 1448 Hijrah 2026 Masihi peringkat daerah Keningau, di mana pada 21 Oktober 2026 kita ada Maharajan Kesenian Islam, di mana ada beberapa kategori yang dipertandingkan, iaitu nasyid, seni kompang dan marhaban dan berzanji. Malah perdana pada 22 Oktober itu ada majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu perarakan padang bandaran Keningau yang bermula dari 7 pagi. Perhimpunan dan penyampaian hadiah pertandingan kaligrafi kontingen terbaik dan teramai anugerah khas pada pukul 9 pagi di Dewan Masyarakat Keningau. Jadi datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan majlis tersebut. Baiklah rakan pendengar, pada pukul 4 petang nanti kita akan bersama dengan host anda DJ Hex untuk rancangan Ada Cerita Kita Kongsi. Ikuti Ada Cerita Kita Kongsi pada pukul 4 petang nanti bersama dengan Dr. Joseph alias Christopher bin Kunjan, Pengerusi Taman Pelancongan dan Tagal Komuniti Kampung Rantai Apin-Apin Keningau, bagi membincangkan potensi pembangunan

agro pelancongan serta manfaatnya kepada pengusaha dan komuniti setempat. Jadi jangan lupa untuk mendengarkan Keningau FM. Anda juga boleh mengikuti live di Facebook Keningau FM. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Bunga Cita Lestari featuring Yuna, Watak Utama Keningau FM.

0: Test mic on. Mic on. Ada cerita kita kongsi. Santai petang pukul 4. Hanya di Kering FM. Hebat syoknya.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Kering FM. Hebat dan syoknya. Untuk edisi 12 Oktober 2026, hari Isnin, hari dan juga Minggu Baharu, kita mulakan untuk edisi petang hari ini. Pastinya bersama dengan perkongsian ada cerita kita kongsi. Hangat Jumaat lepas dengan Belanjawan 2027. Pasti hari ini kita juga berkongsi harapan dan juga perkongsian semasa berkenaan dengan Belanjawan 2027. Jadi bersama dengan kita di Konti Kening FM petang hari ini, tetamu yang cukup istimewa yang akan berkongsi berbicara berkenaan dengan topik semasa kita petang hari ini, Belanjawan 2027, apa manfaatnya kepada pengusaha agro pelancongan. Seorang pengurusi pelancongan, Pengurusi Taman Pelancongan dan Tagal Community Kampung Rantai Apin-Apin di Konti waktu ketika ini, bersama dengan saya adalah Dr. Joseph alias Chris Terpekunjan. Dr. Chris, saya suka lebih mesra lah sapa dengan Dr. Chris ni yang bersama dengan kita petang hari ini. Apa khabar Dr. Chris?
2: Ya, terima kasih.
1: Sehat?
2: Baik.
1: Terima kasih sudi berkelapangan bersama dengan kita di Kering FM untuk kita bicara berkongsi lah juga lah berkenaan dengan Pasca Bajet 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri kita pada Jumaat lepas. Banyak inisiatif dan juga yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita. Antaranya yang pasti menjadi tumpuan adalah berkenaan dengan sektor pelancongan dengan bertemakan Malaysia Madani Menggapai di Langit, Mengakar ke Bumi. Dalam konteks agro pelancongan, tema ini kita tafsirkan sebagai usaha kita untuk meningkatkan nilai ekonomi pertanian dan pelancongan sambil turut juga memastikan penduduk kampung yang terlibat dalam pelancongan itu juga turut menikmati manfaatnya. Jadi bila cakap tentang pelancongan di pedalaman ini, kita boleh melihat peluang yang dekat dengan kehidupan masyarakat kita. Ada kebun, ada hasil pertanian, makanan tempatan, budaya kampung, juga sebahagian daripada pengalaman yang boleh diterokai oleh pengunjung. Dan persoalannya, bagaimana pengusaha kecil ini dapat bersedia dan bagaimana penduduk setempat boleh turut memperoleh manfaatnya. Membincangkan perkara ini seperti mana yang telah kita war-warkan bersama dengan Dr. Chris Terpekunjan. Selamat datang dan terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kita petang hari ini. Jadi sebagai memulakan dan melihat keistimewaan yang ada di desa, di kampung rantai sendiri, saya kira antara produk pelancongan yang ada di daerah Keningau yang cukup berkembang dan terkenal, kita mau buka lagi lebih ramai dan juga peluang pelancongan untuk tahun 2027. Jadi sebagai mukadimah Dr. Chris, keunikan pelancongan di Sabah kita tengok secara umumnya dan khususnya di kawasan kita lah, di kawasan pedalaman ni yang boleh kita ketengahkan sepanjang tahun melawat Malaysia 2027 bagi menarik pengunjung mencuba pengalaman mereka di destinasi popular, khusus juga di kampung rantai Apin-Apin di Tagal Community ni, Dr. Chris. Silakan.
2: Ya, sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat petang, salam sejahtera dan salam Malaysia Mandani, khususnya kepada DJ dan juga semua pendengar lah. Dan terima kasih di atas undangan ini, untuk bicara petang ini, sama-sama kita berkongsi lah pengalaman. Dan sebelum saya lupa lah, saya ingin mengucapkan tanya kepada DJ X di atas anugerah penyampai radio terbaik.
1: Baik, terima kasih.
2: Pedalaman. Ya. Jadi tanya sekali lagi.
1: Terima kasih.
2: Ya, jadi okay, berbalik kepada pertanyaan yang pertama tadi, yaitu keunikan pelancongan di desa ini, apa yang boleh kita ketengahkan.
1: Betul.
2: Sabah khususnya di pedalaman ini memang terkenal dengan alam semula jadinya yang sungguh unik. Dia punya environment, dia punya sungai, dia punya hutan, air terjun, dan juga cuaca semula jadilah. Dan di samping itu, yang keduanya adalah budaya masyarakat setempat. Budaya masyarakat setempat ini, ya, kita sedia maklum bahwa di Sabah ini etnik dia ada pelbagai.
1: Betul.
2: Bahasa, suku masing-masing ada juga pelbagai.
1: Betul.
2: Kemudian terkenal dengan budaya mesra. Mesra pengunjung ataupun mesra dengan
1: pelayanan, keramahan, kita tu.
2: Iya. Okay. Di samping itu juga kita ada ya, pakaian tradisi, kebudayaan masing-masing.
1: Betul.
2: Seperti DJ Hex sebut tadi, makanan tradisi juga. Yep. Ada pelbagai, ada tradisi, dan juga kita ada banyak perayaan juga. Contohnya pesta keamatan lah.
1: Yeah.
2: Itu yang kedua. Dan yang ketiganya dari segi ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat ini contohnya ladang pertanian,
1: yeah,
2: ya, kebun, community, ada juga ternakan, dan juga ada juga kerap tangan, termasuklah apa ini, kerap yang direka oleh community sendirilah.
1: Yeah, betul.
2: Jadi semua ini boleh di masukkan dalam package pelancongan sebenarnya. Okay, untuk menarik pelancong semada dari luar negara ataupun pelancong domestik. Jadi kalau kita imbas harapan pengunjung ataupun pelancong ini ke tempat-tempat seperti tempat yang saya maksudkan tadi, mereka sebenarnya ingin mengalami mengalami sendiri, merasa sendiri pengalaman hidup mereka di luar bandar, khususnya di kawasan-kawasan. Betul. Pedalaman inilah.
1: Ya, betul.
2: Ya. Jadi untuk itu terpulanglah kepada setiap pengusaha itulah, bagaimana mengolah, bagaimana menjayakan pelancongan, walau kecil atau sederhana, dan juga di peringkat syarikat barangkali. Jadi ini boleh diusahakan mengikut kesesuaian lah.
1: Betul.
2: Masing-masing. Ya.
1: Ikut kesesuaian produk yang ada di kampung masing-masing lah. Itu antara keunikan pelancongan di Seri Sabah seperti mana yang telah dikongsikan oleh Dr. Chris sebentar tadi. Kita boleh tawarkan pelbagai produk yang ada di kampung kita. Bahkan kraftangan, makanan tradisi dan sebagainya untuk dirasai oleh pelancong lah dan juga domestik. Diorang suka datang pergi kawasan luar bandar ini sebab mereka mau merasai bagaimana uniknya merambat, uniknya tinggal di kawasan yang penuh dengan kehijauan, bukit bukau berhadapan dengan sungai, dengar orang bilang bunyi alunan deruan derasnya air sungai. Jadi tiga tarikan utama yang diketengahkan: keindahan alam, semula jadi, kekayaan budaya, kegiatan ekonomi tradisi itu akan menjadi satu produk yang boleh dikembangkan oleh para pengusaha pelancongan khusus di kawasan luar bandar. Kita beralih kepada kesiapsiagaan pengusaha kecil ni, Dr. Chris. Sejauh mana pengusaha pelancongan kecil terutama di kawasan luar bandar di kawasan kita ni, di daerah Keningau, Tambunan, Nabawan dan juga Tenem, bersedia untuk dorang terima pengunjung baik dari luar dan juga domestik itu sendiri dari segi penginapan, kebersihan, keselamatan dan juga layanan kepada pelancong itu sendiri, Dr. Chris?
2: Ya, ya. Secara jujurnya lah, bagi kita sebenarnya bersedia ya, untuk menerima pelancong luar dan dalam, sebab kita ada fasiliti yang asas, contohnya seperti penginapan, kemudahan asas jalan raya, tandas dan juga keselamatan, dan ini semua saya kira paling penting dalam kesediaan.
1: Yeah.
2: Malangnya ada juga kekangan lah.
1: Betul.
2: Kekangan-kekangan yang walaupun saya lihat kalau di tempat saya itu dia punya facility lebih kurang 60% tersedia.
1: Yeah.
2: Tetapi perlu di baik pulih semula lah. Seperti yang saya sebutkan tadi, tandas, bakalan air bersih, bakalan elektrik, lampu jalan, rumah penginapan itu sendiri, pondok-pondok riadah, dari segi keselamatan, dan juga yang paling penting ialah talian telefon. Ya, ini agak penting. Dan yang keduanya ialah community di mana-mana tempat lah, khususnya di tempat saya, dia perlu diberi kursus untuk macam mana menerima ataupun macam mana kita menyambut pelancong-pelancong
1: hospitality dia.
2: Iya. Dan yang ketiga barangkali belum lagi.
1: Dekat sama dia punya soalan ni, sebab kesiapsiagaan dari segi pengusaha itu. Tapi macam Dr. Chris bagi tahu, kita mau meningkatkan facility dia, kemudahan yang ada di kawasan pelancongan. Kita mau supaya pelancong yang datang itu akan selesa bila datang bertandang. Ada tempat tinggal kalau diorang mau tinggal, ada kemudahan tandas yang selesa kalau mau kita tandas. Keselamatan juga perlu juga dititik beratkan sebagai, ialah orang bilang sebagai membantu para pengunjung yang datang dalam apa-apa jua situasi. Jadi keselamatan itu penting untuk kita tingkatkan. Bukan semata-mata dorang beriada bersukaria lepas tu kita abaikan tahap keselamatan dorang. Yang penting juga macam Dr. Chris bagi tahu, talian akses komunikasi itu penting. Itu juga sebenarnya boleh membantu bukan saja para pengusaha tapi pelancong itu sendiri bila datang bertandang. Dengan adanya kemudahan komunikasi yang baik, sedikit sebanyak membantu mempromosi tempat tersebut secara langsung. Dunia zaman sekarang ni ramai yang suka buat live kan. Jadi itu mungkin jadi platform kepada suatu tempat untuk lagi berkembang. Dan kita ke soalan yang ketiga, ini berkaitan dengan soalan yang kedua juga, berkenaan dengan kemudahan juga akses ke kawasan pelancongan lah, Dr. Chris. Dan berdasarkan pengalaman doktor sendiri mengurus kampung taman pelancongan Tagal Community, Kampung Rantai sendiri, kekurangan kemudahan yang paling menjejaskan perjalanan mereka ke kawasan pedalaman, dan cerangan penambahbaikan yang perlu untuk kita segerakan ni, Dr. Chris.
2: Kemudahan yang paling asas sekali lah yang mengekang untuk pelancongan ini bergerak di community, di peringkat kampung. Salah satunya adalah saya sebutkan di tempat saya lah. Yang satu ini paling penting sekali, yaitu bekalan elektrik. Bekalan elektrik. Kami masih lagi mengharapkan Ihsan menyambung elektrik ini dari rumah community. Itu jadi masalah.
1: Betul-betul.
2: Iya. Jadi yang keduanya adalah pondok-pondok riadah. Ini kami sedang berusaha juga untuk meningkatkan quality. Kalau dulu kami guna barangan asas seperti kayu, bambu dan sebagainya, tetapi malangnya tidak ekonomi, orang bilang. Jadi dia cepat rusak dan sebagainya lah. Jadi itu perlu di kami perlu baiki lah. Kemudian yang menjelaskan contohnya di tempat kami ini pelancongan bersaskan sungai. Maka yang menjadi masalah adalah itu tebing sungai. Perlu dikonkrit lah supaya
1: tidak berlaku hakisan terutama banjir.
2: Betul. Dan juga Yang paling penting juga adalah bekalan air bersih.
3: Bekalan air bersih.
2: Sekarang ini kami hanya bergantung kepada air gravity, air bukit.
3: Betul.
2: Ya, jadi memang kesehatan ataupun dia punya keselamatan itu tidak terjamin.
3: Betul.
2: Jadi perlu mau masak apa semua. Jadi itu antara kekangan. Dan yang seterusnya berkaitan dengan yang saya surat sebutkan tadi, berkaitan dengan talian telepon lah. Kadang-kadang pelancong ini dia suka live.
3: Betul. Ya.
2: Dan dia akan kirim gambar dalam masa yang sama, tetapi oleh karena lain ada masalah, jadi tidak dapat.
1: Tidak sampai.
2: Iya, iya, iya. Dan yang seterusnya, satu lagi, jalan raya.
3: Jalan raya.
2: Iya. Jalan raya, barangkali ini juga jadi ini masalah pada kawasan-kawasan pelancongan yang lain lah. Kalau di tempat saya ini juga jadi masalah, tetapi sekarang ini tinggal ada sedikit lah masih yang ya perlu dilaksanakan, perlu dilaksanakannya. Dan saya berharaplah untuk kekangan-kekangan ini melalui budget yang diumumkan oleh PMX baru-baru ini, kita harap pada tahun 2027 ini segala kekurangan yang ada di mana-mana lah, bukan di tempat saya saja, tapi di kawasan-kawasan pengusaha pelancongan yang lain mendapat agihan dari budget inilah.
3: Ya, betul.
2: Ya.
1: Baik, terima kasih Dr. Chris yang berkesempatan berkesudian bersama dengan kita petang hari ini bersama menerusi segmen Ada Cerita Kita Kongsi. Beliau adalah merupakan pengurusi Taman Pelancongan Tagal Community Kampung Rantai Apin-Apin, seperti mana yang dikongsikan dari segi kemudahan dan akses akses ke tempat kawasan pelancongan. Saya kira anda juga mungkin setengah pengusaha juga mengalami situasi yang sama dengan komuniti pelancongan Kampung Rantai Apin-Apin. Ada masalah bekalan elektrik, kemudian air yang utamalah, yang asas dia air, kemudian jalan raya, dan juga dari segi komunikasi, talian komunikasi yang kita perlu untuk bertingkatkan. Dalam belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Jumaat lepas, RM930 juta telah diperuntuk bagi memacu pelancongan negara. Kerajaan telah melengkapkan dan juga melanjutkan kempen Tahun Melawat Malaysia 2027, dan ini akan memperkukuhkan lagi industri pelancongan, menarik lebih ramai pelancong dalam mencana ekonomi negara. Dalam pada itu, kita juga seperti juga harapan pengurusi Taman Pelancongan supaya akses ataupun belanjawan juga turut diagihkan kepada semua pengusaha pelancongan yang ramai. Masalah hakisan tebing sungai juga perlu dilihat, sebab ini adalah bencana alam. Kadang-kadang kita tidak tahu dia punya kemungkinan-kemungkinan yang berlaku. Kadang-kadang hari ini okey saja, tiba-tiba hujan lebat yang deras menyebabkan hakisan tebing itu, kalau tidak dicegah lebih awal, tidak dibuat perawatannya, orang bilang akan menyebabkan lagi masalah lebih besar. Dr. Chris, betul, jadi harapan yang disuarakan itu agar pelaksanaan belanjawan 2027 dapat membantu menangani keperluan ini dengan manfaatnya juga sampai kepada pengusaha komuniti yang memerlukan. Okey, dan seterusnya kita pergi soalan yang berikutnya. Soalan macam quiz pula. Okey, kita mau tanya juga lah Dr. Chris, apa pengusaha pelancongan. Saya kira dalam komuniti Tagal di Kampung Rantai ini tidak nampak sangatlah masalah untuk bekerjasama dengan sama komuniti setempat, baik petani, penggiat seni, pembuat kraftangan dan juga peniaga kampung, supaya perbelanjaan pelancong turut menambah pendapatan penduduk setempat sendiri. Jadi macam mana ni kerjasama pengusaha dengan komuniti di kampung ataupun komuniti Taman Pelancongan Tagal Community Kampung Rantai Apin-Apin ini macam mana, Dr. Chris?
2: Ya, ini soalan yang agak menarik saya rasa, tapi saya tidak fokus kepada tempat saya sendiri. Saya akan libatkan juga barangkali kawasan-kawasan lain lah ya, secara umum sahaja,
1: secara umum ya.
2: Pelancongan ini boleh mendatangkan manfaat kepada komuniti dan bagaimana kita melibatkan komuniti supaya manfaat itu boleh bagi peluang kepada komuniti lah, sesama komuniti. Seperti mana yang kita sebut tadi, kita ada apa nama kawasan hutan, kita ada sungai, kita ada air terjun mungkin, dan salah satu cara untuk melibatkan komuniti ialah dengan membawa pelancong itu tinggal bersama dengan komuniti. Tinggal bersama dengan komuniti sebagai keluarga angkat. Kira keluarga angkat lah ya. Jadi apa yang boleh kita buat dalam package ini? Seperti saya ulang lagi tadi berkaitan dengan hutan tadi, kalau pengunjung luar ini, pelancong luar ini, dia suka melihat hutan.
1: Betul.
2: Ya, dia suka melihat pokok kayu balak misalnya. Kemudian binatang-binatang di hutan. Bayangkan kalau pengalaman saya satu ketika dulu, saya tidak ingat tahun berapa. Pelancong ini dia suka tengok itu klip-klip pada waktu
1: klip-klip malam.
2: Ya. Sebab ada sejenis pokok yang di hutan ataupun di tepi sungai, ada musim dia yang semua kelip-kelip akan datang di situ. Okay. Jadi tarikan pelancong. Sebab barangkali kelip-kelip itu tidak ada di tempat mereka lah. Diorang sangka itu kelip-kelip pakai jenakuasa apa bateri ke apa
1: LED dari jalan yang kontrol dari motor.
2: Tanya kenapa ini tidak habis bateri, tidak habis kuasa, dia bilang sampai siang pun masih lagi. Itu pun dia apa ini tertarik.
1: Betul.
2: Ya, dia suka. Dan selain daripada itu banyak yang boleh kita
1: ketengahkan
2: lagi, yaitu apabila pelancong ini tinggal bersama dengan community. Apa yang boleh kita buat ialah boleh makan bersama.
1: Betul.
2: Ya, makan bersama-sama, berinteraksi. Kemudian kalau ke ladang pula, bila sebut ladang, mereka suka ini dibawa pergi apa ini petik kebun sayur dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kebetulan lah musim menuai padi.
1: Cantik.
2: Ya, lagi cantik. Bawa dia untuk apa ini?
1: Menuai padi.
2: Menuai padi. Ya. Jadi sama-sama buat kerja, sama-sama memasak, dan itu yang mereka sukalah. tetapi satu ketika dulu kita pernah buatlah di tempat saya lah. Tetapi yang sekarang ini bagi community di tempat saya, apa yang boleh mereka lakukan untuk bersama-sama dalam apa ini activity ini ataupun apa ini menyambut tetamu ini adalah salah satunya kami selalu buat gotong royong lah,
1: gotong royong
2: dan bersepakat untuk membina kalau ada keperluan bangunan-bangunan untuk keperluan pengunjung. Jadi yang seterusnya berkaitan dengan apa nih budaya. Budaya masyarakat kita seperti mana kita sebut tadi, kita banyak perayaan. Kita banyak apa ini program, contohnya pada pesta menuai, pesta kamatan itu banyak acara-acara kita apa ini
1: adakan.
2: Buat kita adakan pameran dan juga jualan. Di samping itu juga kita ada apa ini adat perkawinan. Adat perkawinan juga ini satu, salah satu yang pengunjung ataupun pelancong juga mau tengok ya. Begitu juga dengan persembahan kebudayaan dari suku-suku etnik yang terdapat di tempat kita lah. Dan untuk seterusnya kita akan mengadakan apa ini majlis khas lah, macam keramaian, dan libatkan semua komuniti dan masyarakat untuk apa ini menjual hasil-hasil kerap tangan dan juga hasil makanan dan juga pakaian lah. Apa juga yang boleh dipasarkan untuk menambah pendapatan komuniti. Dan pada saya di tempat saya perancangan ini sudah ada, cuma saja kekangan itu masanya belum tiba, mungkin menunggu sedikit masa
1: pelaksanaan untuk, itu perlahan-lahan tu Dr. Chris. Dia step by step, dia bilang ada satu lagi satu menyusul, ada satu lagi satu. Tapi kita perkongsian daripada Dr. Chris tadi menarik, kehidupan harian kita sebenarnya boleh menjadi pengalaman yang sangat istimewa bagi mereka yang datang bertandang ke kawasan pelancongan, khusus di tempat kita ni lah, di kawasan luar bandar. Petik sayur, petik buah, menuai padi, memasak, makan bersama, itu semua boleh kita tengahkan sebagai pengisian package pelancongan. Dan melalui konsep tinggal bersama dengan keluarga angkat, ini pelancong berpeluang untuk mengenali orang bilang budaya dan juga rutin masyarakat kita dengan lebih dekat. Dan yang pasti ruang kerjasama ini boleh bermula dengan mengenali produk dan juga kemahiran yang ada di kampung kita sendiri. Untuk soalan terakhir kita ni, Cikgu Chris, sekejap Cikgu sudah Dr. Chris, jika diberi peluang lah untuk kita kemukakan kepada kerajaan dalam konteks Belanjawan 2027, bentuk sokongan yang paling diperlukan oleh pengusaha kecil dari segi perspektif sebagai pengurusi Taman Pelancongan dan juga melihat kawan-kawan dalam industri pelancongan ini sendiri bagi mengembangkan perniagaan dan juga menikmati limpahan ekonomi tahun melawat Malaysia 2027 ini, Dr. Chris?
2: Pertama sekali kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita punya PMX di atas Belanjawan 2027 yang baru saja diumumkan. Itu satu, saya tidak sebutlah berapa jumlah untuk Sabah ya, tapi saya rasa ini kita boleh mohon untuk bantuan lah. Yang paling penting di sini saya rasa saya ingin mencadangkan untuk apa ini, saya kira ini mendesak untuk semua pengusaha pelancongan. Yaitu berilah perhatian kepada apa ini pengusaha pelancongan, sama ada yang baru mula ataupun yang sudah bermula. Kita memerlukan dana ataupun grant khas, kalau boleh saya cadangkan di sini tidak kurang daripada 30,000. Satu peruntukan yang boleh dimanfaat oleh pengusaha-pengusaha tanpa tanpa birokrasi yang ketat. Kadang-kadang syarat dia kalau memohon apa ini bantuan ini terlampau ketat syarat. Jadi pengusaha-pengusaha pelancongan yang baru dan semada yang baru ataupun yang sedang agak sukar untuk mendapatkan bantuan. Jadi kalau bolehlah kerajaan dapat menyalurkan sejumlah yang saya sebutkan tadi untuk disalurkan kepada pengusaha-pengusaha ini untuk memperbaiki, untuk membaiki fasiliti yang usang, contohnya membaiki tandas dan segala apalah kemudahan. Keperluan kemudahan yang terdapat di kawasan pelancongan.
1: Iya. Baik, terima kasih Dr. Chris Tepekunjan, pengurusi Taman Pelancongan Tagal Community Kampung Rantai Apin Apin. Jadi buat pengusaha yang mendengar waktu ketika ini, ambil juga ruang untuk nilai kekuatan dan keperluan tempat masing-masing. Bagi yang baru bermula, kenali dahulu pengalaman yang boleh ditawarkan dan berbincang dengan komuniti setempat kita tentang peluang untuk bekerjasama. Semoga pandangan yang dikongsikan hari ini menjadi panduan dalam melihat peluang agro pelancongan dan manfaat yang diharapkan daripada Belancawan 2027 untuk masyarakat pedalaman akan terus berkembang. Jadi setakat di sini pertemuan kita bersama menerusi ada cerita kita kongsi ke Sabah FM seketika untuk mengikuti berita Sabah. Terima kasih Dr. Chris.
2: Terima kasih.
3: Berita sepenuhnya. Kesedaran keselamatan diri, keberanian dan nilai perpaduan perlu dipupuk seawal usia kanak-kanak bagi membentuk keupayaan membuat keputusan yang baik sebelum melangkah ke alam remaja. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Manjungki berkata, program seperti Smart Start School penting dalam mendidik kanak-kanak mengenali hak keselamatan diri, berani berkata tidak serta melaporkan situasi mencurigakan kepada orang dewasa yang dipercayai. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Kanak-Kanak dan program Smart Start School Tabika Perpaduan di Sandakan. Teks ucapan disampaikan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Henry Idol. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Rina Abdul Harun berkata, penerapan nilai pencegahan dan nilai murni perlu diteruskan secara konsisten menerusi sesi pengajaran dan pembelajaran di Tabika Perpaduan. Persidangan Antarabangsa Kepimpinan Sekolah Pulau Paksi 2026, platform perkukuh kepimpinan digital dan tingkatkan kualiti pendidikan khususnya di kawasan pulau serta pedalaman. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi KPSTI Datuk James Ratib berkata, cabaran geografi, kemudahan infrastruktur dan akses kepada sumber pembelajaran perlu diperkukuh bagi memastikan setiap murid mendapat pendidikan berkualiti. Kementerian turut menyediakan kemudahan seperti komputer riba, papan pintar, Starlink, tenaga solar dan generator bagi menyokong pembelajaran digital di kawasan yang berdepan kekangan liputan internet serta bekalan elektrik. Katanya pengetua dan guru besar bukan sahaja berperanan sebagai pemimpin pendidikan, malah bertanggungjawab terhadap keselamatan serta kebajikan guru dan murid. Beliau berucap pada pembukaan Paksi 2026 di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Jordan Jude Elron. Persidangan anjuran bersama KPSTI, UMS serta Institut Aminuddin Baki itu turut menghimpunkan peserta dari Indonesia, Filipina dan Maldives bagi berkongsi ilmu serta amalan terbaik kepimpinan sekolah. Kursus Agro Bestari bantu usahawanan tani membangunkan perusahaan serta meningkatkan pendapatan penduduk kampung. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedik berkata, program anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS itu berpotensi diperluas terutama di zon pertanian Moyok yang merangkumi banyak kampung.
4: Saya yakin inisiatif Agrobestari KEMAS ini boleh diperluaskan lagi di kampung-kampung yang lain, terutama di zon pertanian Moyog. Ini terdiri daripada banyak kampung dan boleh dipilih untuk penganjuran inisiatif yang sama.
3: Dato' Iwan ditemui selepas menyempurnakan kursus Agrobestari anjuran KEMAS daerah Penampang di Dewan Terbuka Kampung Timpogoh, Babagon, Penampang. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Parlimen Penampang bersetuju menyalurkan peruntukan bagi pembinaan sebuah bangunan sahabat komuniti desa tahun hadapan. Kemudahan itu boleh digunakan untuk pelbagai program KEMAS termasuk Agrobestari. Seramai 20 peserta sahabat komuniti desa menerima kit hidroponik masing-masing sebagai usaha membantu mereka mengusahakan tanaman dan meningkatkan pendapatan. Penglibatan wanita dalam sektor penternakan dan pemprosesan makanan berpotensi menjana pendapatan selain membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal berkata, kejayaan usahawan tempatan meneroka sektor berkenaan wajar diberi pengiktirafan dan sokongan kerajaan bagi memperkukuh industri makanan serta merancakkan ekonomi setempat.
5: Usaha ini harus diangkat ya oleh pihak kerajaan untuk terus mengiktiraf usaha ini agar dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan ya. Sebab kita melihat ini bukan hanya keberuntungan sesebuah syarikat ya, tetapi ini mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keberhasilannya adalah akhirnya kepada ekonomi setempat juga.
3: Datuk Rina berkata demikian selepas merasmikan produk usahawan tempatan di Tawau. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
6: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
3: Berita seterusnya, tawaran jawatan tetap kepada lebih 9,000 doktor kontrak menerusi Belanjawan 2027 disambut baik. Namun, isu kekurangan pegawai kesihatan di Sabah dan Sarawak turut memerlukan perhatian serius. Timbalan Pengerusi Kumpulan Sawit Kinabalu dan Borneo Samudra Sdn Bhd, Datuk Victor Peter Paut berkata, kerajaan disaran memberikan keutamaan kepada latihan anak kelahiran kedua-dua negeri itu bagi memastikan lebih ramai tenaga kesihatan tempatan dapat berkhidmat di negeri masing-masing.
7: Adalah lebih baik jika kerajaan melatih mereka-mereka yang berasal dari negeri Sabah atau Sarawak agar tidak ada lagi alasan untuk menolak segala offer kepada negeri Sarawak dan juga Sabah untuk berkhidmat di jabatan kesihatan ini. Ini untuk mengatasi kekurangan kaki tangan pegawai-pegawai kesihatan di kedua negeri ini.
3: Dr. Peter Paut. Selain itu, beliau mencadangkan agar insentif dan elan perkhidmatan dipertingkat bagi menarik lebih ramai pegawai kesihatan berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Langkah itu penting bagi mengatasi kekurangan tenaga kerja sektor perubatan di samping menghargai pengorbanan serta peranan pegawai kesihatan dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Orang ramai sambut baik peningkatan peruntukan RM16 bilion bagi sumbangan asas rahmah SARA dan sumbangan tunai rahmah STR dalam Belanjawan 2027. Penduduk di Kampung Babagon Pinampang yang ditemui berharap bantuan berkenaan terus ditambah baik bagi membantu isi rumah menangani peningkatan kos sara hidup. Ikuti reaksi Philip Sidah, Monis Dimbun dan Virus Peter Quill.
8: Bagi saya memang patut peruntukan kasih naik. Sekarang ini banyak menggunakan duit untuk beli barangan rumah dan harga barang-barang pun naik sudah. Harap bantuan macam SARA dan STR ini dapatlah meringankan beban keluarga kami yang berpendapatan rendah.
9: Saya sangat gembira bila peruntukan ditambah dalam budget 2027. Sekarang kos SARA hidup semakin tinggi sama barang-barang keperluan mau beli di kedai pun mahal. Jadi harapan saya kerajaan kasih naik lagi bantuan ini masa budget seterusnya.
10: Saya memang berharap bantuan macam ini dinaikkan setiap tahun. Sekarang ini banyak mau kena bayar macam beli barang dapur, bayar bil sama keperluan anak-anak.
3: 48 pasukan menyertai Premier Pickleball Tournament 2026 yang menggabungkan aktiviti sukan dengan usaha meningkatkan kesedaran membasmi polio menerusi kempen End Polio Now. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata penganjuran seumpama wajar diteruskan kerana sukan bukan sahaja memupuk gaya hidup sihat malah mengeratkan perpaduan dan membina semangat kerjasama dalam masyarakat. Beliau berucap pada Majlis Penutupan Kejohanan Berkenaan di Kota Kinabalu. Menurutnya, perkembangan sukan pickleball turut membuka peluang dalam bidang kejurulatihan, pengurusan sukan, keusahawanan dan pelancongan sukan sekaligus berpotensi menyumbang kepada ekonomi negeri. Beliau turut menggalakkan lebih ramai golongan belia menyertai aktiviti sukan selain menyokong kempen kemanusiaan bagi merealisasikan matlamat dunia bebas polio. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pupuk kesedaran keselamatan seawal usia. Perkukuh akses pendidikan berkualiti. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ewas Wasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Son, back to back.

Itu dia Back to Back pada petang ini daripada Amir Jahari dengan lagunya Tak Akan Putus, dan lagu kedua Signal. Kedua-dua lagu ini adalah lagu single untuk tahun ini 2026. Harap anda terhibur dengan artis Back to Back kita pada petang ini. Ya, tadi kita telah pun mengikuti perbincangan ataupun perkongsian daripada Dr. Joseph Christopher bin Kunjan, Pengerusi Taman Pelancongan Tagal Community Kampung Rantai Pinapin Keninggal. Semoga kita dapat manfaat daripada perbincangan tersebut bersama dengan host ada cerita kita kongsi DJ Hex. Dan jika anda mahu tengok ulangan, boleh ikuti Facebook rasmi Keringai FM untuk ikuti rakaman ataupun live sebentar tadi. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang, dan seterusnya kita akan ikuti info trafik pada seusai berita nanti. Dan kepada rakan pendengar kita yang mungkin sekarang mahu keluar daripada pejabat menghampiri pukul 5 petang untuk ambil anak, begitu kan, berhati-hatilah kerana sekarang keadaan cuaca sekarang ini sedang beribut petir di kawasan Keningau ini. Jadi apa-apa yang anda lakukan, berhati-hatilah di jalan raya nanti. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita sebelum kita sambung siar ke utama untuk berita utama 5 petang. Nobody, Wonder Girl, Kering FM, hebat syoknya.

Kening FM 94.7 MHz, suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Kening FM, hebat joknya.

0: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Program Perkhemahan Strategik Madani Santuni PIBG Peringkat Antarabangsa 16 hingga 18 Oktober 2026 Jumaat hingga Ahad 3 hari 2 malam bertempat di Taman Pertanian Sabah. Anjuran PIBG SK St. Anthony Tenam dirasmikan Yang Berhormat Datuk Haji Jamawi bin Jaafar, Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah, merangkap adun N42 melalap. Penyertaan terbuka kepada semua lapisan masyarakat.
2: Info Trafik at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
0: Baiklah rakan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Lance Corporal Abdul Syukur, Lance Corporal Penguatkuasa Trafik IP di Keningau. Silakan dengan laporannya Tuan.
3: Terima kasih DJ. Selamat petang dan salam sejahtera. Untuk makluman penggunaan jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Untuk Bulatan Perkasa, pergerakan kendaraan keluar dari pusat bandar perlahan dari Bulatan Sondomon ke Bulatan Perkasa. Dari arah Bulatan Perkasa terus ke Apin-Apin, pergerakan kendaraan lancar. Untuk Bulatan Sondomon, kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sondomon lancar namun agak perlahan dengan pergerakan kendaraan pulang ke rumah masing-masing. Manakala dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Sondomon lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Manakala untuk Bulatan Rakyat, aliran trafik ke semua arah bergerak lancar namun agak perlahan di lorong kiri menghala ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kendaraan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti berikut. Patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong queue, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemah di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
0: Terima kasih Lance Corporal Abdul Syukur, Lance Corporal Penguatkuasa Trafik IP di Keningau atas perkongsian info trafik sebentar tadi. Dan kepada rakan pendengar kita, teruskan bersama Keningau FM untuk mendengarkan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda.
2: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda. Sound Harmonica 5 hingga 7 malam.

0: Terus kami di RTMK.
1: Assalamualaikum, selamat petang kepada rakan pendengar kita yang baru saja menalakan frekuensi anda di 94.7 MHz. Selamat mendengar dan selamat petang. Pukul 5 petang sudah sekarang ini, kita telah pun masuk ke segmen Harmonika pukul 5 hingga pukul 7 malam. Masih lagi bersama saya Syukri sebagai rakan penyampai anda untuk petang ini. Baiklah, keadaan di luar masih lagi hujan lebat, terdibut petir, jadi berhati-hatilah kepada anda yang dalam perjalanan pulang ke rumah dari pejabat. Jika pemandangan hujan lebat mengganggu pemanduan anda, eloklah untuk berhenti di mana-mana untuk berteduh seketika dan meneruskan semula perjalanan selepas keadaan semua kembang. Melibatkan warga sekolah, ibu bapa, komuniti setempat serta pelbagai pihak luar. Program ini bertujuan untuk memperkasa pembelajaran, menggalakkan budaya keusahawanan dan mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dengan komuniti. Jadi, karnival ini akan berlangsung pada 23 Oktober 2026 dan juga 24 Oktober 2026. Bermula 7.30 minit pagi sehingga 3 petang untuk hari Jumaat. Manakala pada hari Sabtu pula 24 Oktober 7.30 minit pagi sehingga selesai, bertempat di SK Pekan Keningau 2. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Lagu ini daripada Shanti dan Marshall, Hanya Memuji. Keningau FM, hebat coknya.

Itulah Come Back Home to Newana. Pada rakan pendengar kita dalam perjalanan pulang, selamat come back home, bertemu keluarga tercinta. Mungkin ada yang ambil anak-anak di sekolah. Dalam keadaan yang hujan lebat ini, berhati-hati juga. Mudah-mudahan sediakan payung sebelum hujan lah, supaya kesian tu anak kan mau berlari dari bus stop, mau berlari pergi kereta, kesian kehujanan. Apapun saya ucapkan, saya doakan semua dipermudah dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah, cakap tentang anak-anak. Pada 19 November 2026, pada hari Kamis nanti, ada sambutan apresiasi, Hari Apresiasi Tabika dan Taska Kemas Daerah Keningau tahun 2026. Akan diadakan di Dewan Masyarakat Keningau pada pukul 7 pagi hinggalah pukul 5 petang. Jadi kalau kepada rakan-rakan pendengar kita yang mungkin ibu bapa ataupun penjaga kepada pelajar murid-murid Taska Tabika Kemas Daerah Keningau, jadi alert untuk anda lah kan, datanglah beramai-ramai, berikan sokongan, berikan ucapan tahniah dan juga apresiasi kepada anak-anak kita, pelapis-pelapis kita, supaya mereka lebih bersemangat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Kasih puji-puji sikit, ada hadiah-hadiah sikit, bunga-bunga sikit, kasih gembira mereka. Mungkin lepas daripada hari apresiasi ini, boleh bawa orang jalan-jalan makan di luar pula kan? Jadi itu adalah satu momen, orang bilang yang golden memory, co-memory kepada anak kecil kita yang mereka akan ingat sampai bila-bila. Okay, baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini. Cinta di Akhir Garisan 2.0, persembahan Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan Nadira. Keningau FM, hebat syoknya.

Dengarkan keceriaan anda bersama Kelina FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM.

0: Ya, rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, ini ada lagi satu hebahan untuk Majlis Perasmian Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah HPPNS 2026 yang akan berlangsung pada 24 Oktober 2026 bermula pukul 8.30 minit pagi sehingga 2 petang bertempat di Padang Pekan Tenom. Dan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji bin Haji Nur. Dan di sini saya ingin kongsikan jadual waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.03 minit petang nanti. Jadi saya ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan kepada rakan pendengar kita yang beragama Islam mungkin membuat puasa sunat Isnin pada hari ini, kita ucapkan selamat berbuka puasa. Kita teruskan lagi hiburan yang seterusnya dan berjumpa semula di pusingan yang keempat seusai Zon Maghrib. Keringa FM, hebat syoknya. Tembilang, Mimi Fly.
1: Tak payah nak tembak.

maukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita bertemu dalam halaqah ilmu. Kembali kita bertemu insya-Allah dalam Nidaul Islam untuk kita bicarakan tentang bila Allah menduga kita, mendengar tentang dugaan, rasa banyak perkara yang kita nak keluhkan. Melihat kembali apa yang telah kita lalui, kita sebenarnya bukan tidak mahu meluahkan rasa kecewa yang sedang kita lalui, bukan kerana kita terlalu kuat bertahan, tetapi kerana kita tahu kita ini hidup bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ujian akan sentiasa mendatang. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabashshiris sabirin. Allah akan uji kita dengan kekurangan harta, Allah akan uji kita dengan diambil orang-orang yang kita cintai, Allah akan uji kita dengan kerja yang kita miliki, Allah akan uji kita dengan nikmat-nikmat yang Allah beri. Semuanya itu menjadi ujian yang akhirnya Allah sebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji dalam kalangan kamu siapa yang paling baik amalnya. Kita yang sedang berjuang, barangkali kitalah orang yang baik yang sedang Allah nantikan. Hari ini ujian yang kita hadapi, orang tak tahu apa yang kita rasa, orang tak lalui apa yang sedang kita jalani, tetapi Allah dengan sifatnya innallaha samiun alim, innallaha samiun basir, innallaha samiun khabir, Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha segala-gala mahanya melihat, mengetahui, mendengar apa yang telah pun kita lalui ini. Dan kerana itu yakinlah Allah Ta'ala akan mengganjarkan kita dengan sesuai dengan apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika nak difikirkan tentang dugaan, sudah tentu banyak yang kita nak luahkan. Maka hari ini tanya kepada diri kita, kisah kita yang banyak dugaannya, berapa lama sudah tidak kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila kali terakhir kita panjangkan sujud kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita panjangkan doa kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita mengungkapkan kisah kita dengan lelehan air mata kepada Allah? Sudah lama ia berlalu, tetapi tidak ada satu kisah pun yang kita panjangkan kepada Allah. Kenapa ia berlaku? Keras sangat ke hati kita, kuat sangat ke mental kita. Sudah pastinya kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun aziz. Allah itu maha kuat. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. Maka atas segala ujian yang berlaku, pulangkan kepada Allah. Allah ada jawapannya. Bersangka baik dengan Allah atas ujian, insya-Allah Allah tahu apa yang sedang Dia aturkan. Kerana dalam hidup kita ini, Allah memberi bukan apa yang kita mahu, tetapi Allah sedang caturkan apa yang sedang kita perlu. Mahu kita supaya rakan kita baik, tetapi Allah aturkan sahabat yang tidak baik. Barangkali kerana bukan kita perlukan teman, tetapi kita perlukan kekuatan. Begitu Allah mengajarkan kita dalam kehidupan ini untuk balikkan kepada Allah. Moga-moga Allah berikan kepada kita hikmah atas segala tindakan kita. Moga-moga pendengar yang saat ini bersama dengan Nidaul Islam adalah orang yang akan memulangkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur kita bertemu insya-Allah di lain masa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar, #penyaranjakim. Nidaul

0: nantikan segmen Harmonika 5 hingga 7 malam.
1: Ya, kembali lagi kita di segmen Harmonika. Sekarang kita telah masuk ke pusingan keempat, jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam. Ya, rekan pendengar, mungkin sekarang sudah ada yang settle down di rumah, relax-relax bersama keluarga, dan yang muslim ada yang buka puasa tadi kan, buka puasa sunat, puasa sunat Isnin, dan mungkin ada yang telah pun sholat fardu maghrib tadi, dia menunggu waktu isya di masjid dan surau. Apapun yang anda lakukan, saya ucapkan selamat berehat, selamat relax, selamat bekerja bagi yang bekerja pada shift malam pula. Baiklah rakan pendengar, di sini saya mau bacakan lagi kiriman daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Konti Keringa FM daripada Elvia Samai Paran. Hello, selamat petang hari Isnin DJ Syukri. Selamat petang Elvia. Selamat bertugas bersama juru teknik Keringa FM. Hebat syoknya. Sudah minum kopi panas ke DJ? Saya minum kopi sejuk, satu kopi panas saya tadi. Hello semua rakan-rakan setia Keringa FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat, ceria sepanjang masa. Maaf lambat hantar ucapan sebab sibuk, ada sedikit urusan di pekan, dia bilang. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keringa FM. Setiap hari siaran bahasa Melayu Dusun Murut. Dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Kak Narumbai, Floria Jonten, Elin Kemabung, Runang Skim Tomani, dan adik sepupuku Ramina Ropoh di Brunei Darussalam. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini cuacanya hujan ya. Di sini baru saja berhenti hujan. Tadi bukan saja hujan tetapi ribut petir sekali. Angin kencang dan ada dentuman guruh di langit. Terima kasih DJ Syukri, info dan lagu-lagu yang siok-siok kyo, dia bilang. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia. God bless to you too. Selamat berehat. Nasiblah kan sempat tadi sempat berurusan balik rumah yang tidak hujan sudah, yang ngam-ngam hujan. Itu rezeki nama dia. Jadi kita patut bersyukur lah. Apa yang kita lakukan itu bukan kebetulan, tetapi memang sudah diaturkan oleh Tuhan. Jadi apa yang baik itu kita syukuri, apa yang buruk itu kita doa minta hindarkan. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya selepas pesanan ini. Zainal Abidin Puteri, Keringa FM, hebat syoknya.
2: Belanjawan 2027, Disi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Sukacita saya umumkan di awal, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini insya-Allah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, pajak, racun, upah bajak dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

pulang, yang menandakan kita sudah berada di penghujung siaran radio Keningai FM untuk edisi hari ini, hari Isnin 12 Oktober 2026. Ya, saya mau ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah pun mendengarkan kami, mengikuti kami dari pukul 6 pagi sehingga pukul hari ini. Sekarang ini menghampiri 7 malam. Tidak lupa juga kepada anda yang telah menghantarkan ucapan di WhatsApp Keningai FM dari semua segmen sampailah ke segmen harmonika. Dan tidak lupa juga kepada anda yang mengikuti kami di ada cerita kita kongsi sebentar tadi, membincangkan tentang satu topik yang sangat menarik. Baiklah, saya DJ Syukri ataupun Syukri Mahmud mengucapkan terima kasih, jumpa lagi bersama saya mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal kita pada petang ini, Imelda Justin, dengan ucapan selamat malam, jumpa lagi, assalamualaikum, arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 12 Oktober 2026. Dan ingat rakan-rakan pendengar Sabah FM, ilmu menjadikan kita lebih bijak, pandai kan? Tetapi adab menjadikan kita manusia yang dihormati. Jadi jangan kerana kita berilmu, kita memandang rendah kepada orang lain. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 7.13 minit malam, maksudnya waktu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 minit malam pula, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: साभा एफएम, साभा एफएम
1: sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 100 49. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: sampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 2 Jamadil Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.53 minit pagi, fardu zuhur 12.04 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.21 minit petang, fardu maghrib 6.03 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.13 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Rakyat Malaysia dinasihatkan untuk menangguhkan perjalanan ke Arab Saudi bagi tujuan menunaikan ibadah umrah buat sementara waktu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, nasihat itu susulan risiko keselamatan setelah insiden lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh dibom pada Sabtu lepas, mengakibatkan sekurang-kurangnya 12 orang terkorban dan 300 cedera. Semalam, Kementerian Luar melaporkan tiada rakyat Malaysia korban atau cedera susulan serangan terbaru di lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh dan insiden projektil jatuh berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Fahd di Dammam, Arab Saudi pada Sabtu. Kesedaran keselamatan diri, keberanian dan nilai perpaduan perlu dipupuk seawal usia kanak-kanak bagi membentuk keupayaan membuat keputusan yang baik sebelum melangkah ke alam remaja. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, program seperti Smart Start School penting dalam mendidik kanak-kanak mengenali hak keselamatan diri, berani berkata tidak serta melaporkan situasi mencurigakan kepada orang dewasa yang dipercayai. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Kanak-Kanak dan program Smart Start School Tabika Perpaduan di Sandakan. Teks ucapan disampaikan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Henry Idol. Persidangan antarabangsa kepimpinan sekolah pulau Paksi 2026, platform perkukuh kepimpinan digital dan tingkatkan kualiti pendidikan khususnya di kawasan pulau serta pedalaman. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi KPSTI, Datuk James Ratib berkata, cabaran geografi, kemudahan infrastruktur dan akses kepada sumber pembelajaran perlu diperkukuh bagi memastikan setiap murid mendapat pendidikan berkualiti. Kementerian turut menyediakan kemudahan seperti komputer riba, papan pintar, Starlink, tenaga solar dan generator bagi menyokong pembelajaran digital di kawasan yang berdepan kekangan liputan internet serta bekalan elektrik. Katanya pengetua dan guru besar bukan sahaja berperanan sebagai pemimpin pendidikan, malah bertanggungjawab terhadap keselamatan serta kebajikan guru dan murid. Beliau berucap pada pembukaan Paksi 2026 di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi, Jordan Jude Elron. Persidangan anjuran bersama KPSTI UMS serta Institut Aminuddin Baki itu turut menghimpunkan peserta dari Indonesia, Filipina dan Maldives bagi berkongsi ilmu serta amalan terbaik kepimpinan sekolah. Pelibatan wanita dalam sektor penternakan dan pemprosesan makanan berpotensi menjana pendapatan selain membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, kejayaan usahawan tempatan meneroka sektor berkenaan wajar diberi pengiktirafan dan sokongan kerajaan bagi memperkukuh industri makanan serta merancangkan ekonomi setempat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan produk usahawan tempatan di Tawau. Peserta Zon Sabah Jeffrey Zan Jamil muncul tempat ketiga pada kemuncak Bintang Piramli 2026 dengan mendendangkan lagu Gelang Suasa. Beliau membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil. Juara kemuncak Bintang Piramli 2026 disandang Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi dari Zon Utara dengan lagu Derita menerima hadiah RM20,000, trofi dan sijil. Manakala Naib Johan menjadi milik peserta Tuan Rumah Zon Sarawak Mahathir Zailani menerima RM15,000, trofi dan juga sijil. Sementara persembahan terbaik dimenangi Muhammad Rizwan Muhammad Taib dari Zon Selatan dengan membawa pulang RM2,000, trofi dan sijil. Hadiah disampaikan Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Openg. 6 finalis berentak pada pertandingan yang berlangsung di Arena Gemilang di Tar Putra Universiti Malaysia
Malaysia Sarawak Unimas Sarawak malam tadi. Sekian berita tadi disunting mulih gubung dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 7.39 minit malam. Dan kita akan bersara jingga untuk segmen Simfoni Tetap di Hati ni hingga pukul 9 malam nanti. Dan rakan-rakan pendengar Sabah FM, kalau kita ingat kembali, apakah pesanan orang tua-tua dahulu yang sampai hari ini masih melekat kan dalam ingatan kita? Kalau Ella sendiri, Ella ingat selalunya, kalau dulu nenek selalu kata, jangan nyanyi di dapur sambil masak, dia bilang kan, nanti tut kan. Kadang-kadang ayat mereka tu pendek saja tapi maknanya cukup mendalam kan. Siapa yang ada? Zafira mungkin, Emma, dan rakan-rakan pendengar yang lain. Ada juga pesanan yang katanya, ukur baju di badan sendiri, jangan terlalu mengejar kehidupan orang lain sampai kita lupa kemampuan diri sendiri katanya kan. Apakah pesanan ataupun kata-kata kesan yang orang tua-tua dahulu yang paling anda ingat dan masih amalkan sehingga hari ini kan? Bolehlah kongsikan bersama dengan kami di Sabah FM 019-4904-8848. Baik, kita dengarkan lagu ini, Kaulah Cinta, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Poni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.
1: Jawan 2027, Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM. Sampaikan ucapan, promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi. Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi pegawai pemasaran RTM
1: hingga 9 malam.
2: Ya, simfoni tetap di hati ya. Masih bertemankan Ella ketika ini sehingga pukul 9 malam nanti. Dan kalau jodoh tak ke mana, kan itu salah satu kiasan juga. Dan terima kasih kepada Iman, Akasha, Zafira, Emma dan rakan-rakan yang lain yang tak disebut namanya. Nanti kita sebut lagi. Okey, baik. Ini menarik dalam belanjawan 2027 yang pastinya memberi manfaat kepada rakyat, khususnya golongan yang menerima bantuan sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Kalau sebelum ni kita lebih mengenali SARA untuk pembelian barangan keperluan asas tertentu, tapi kini penggunaannya diperluaskan kepada barangan basah dan segar di 216 pasar tani ataupun tamu di bawah FAMA di seluruh negara, kan? Jadi ini tentunya satu perkembangan yang cukup baik sebab kita tahu keperluan dapur bukan setakat beras, gula ataupun minyak masak, kan? Ikan, ayam, itu satu yang juga penting untuk menyediakan makanan untuk seisi keluarga. Baik, untuk anda, kalau ada kata kiasan untuk dikongsikan bersama dengan Ella dalam simfoni tetap di hati, jangan lupa untuk hantarkan 019-490-4884. Awal masih 7.54, kita ada masa lagi sehingga pukul 9 malam ini. Simfoni tetap di hati Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Pernahkah kita melihat seseorang tersenyum, sedangkan jauh di sudut hatinya, dia sedang berjuang melawan kemurungan? Kemurungan bukan tanda kelemahan. Ia adalah masalah kesehatan mental yang memerlukan perhatian, rawatan dan sokongan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Luangkan masa untuk mendengar, berikan kata-kata semangat dan elakkan daripada menghakimi.
4: Jika anda mengalami kemurungan, jangan pendam perasaan. Berkongsilah dengan keluarga, rakan yang dipercayai atau dapatkan bantuan daripada pakar kesihatan mental. Ingatlah, meminta bantuan bukan bererti kita lemah. Sebaliknya, itulah langkah pertama menuju pemulihan. Kerana setiap insan berhak untuk didengari, difahami dan mendapat peluang untuk kembali tersenyum.
5: Kota Belud, 101.5 FM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Ini juga menunjukkan bahwa ekonomi dan juga keuangan negara begitu kukuh. Walaupun kita berhadapan dengan keadaan krisis yang berlaku di Asia Barat dan juga perang di Ukraine dan Rusia, belanjawan itu saya melihat membantu semua rakyat, mengurangkan cukai, memberi insentif kepada pegawai kerajaan dan juga peniaga-peniaga seluruh segmen masyarakat.
0: Yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Parlimen Haji Haji Bin Haji Nor.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Ya, biar sampai ke bintang asmidara. Jangan resah, ini takdir Tuhan mendengarnya untuk membawa mimpi-mimpi kita menuju ke bintang. Kan? Bermimpilah. Okey, baik. Dulu kita hanya dengar pesanan orang tua, tetapi apabila usia kita ni semakin lama semakin meningkat kan, baru kita sedar. Baru kita faham betapa berharganya setiap kata-kata yang mereka tinggalkan. Tinggalkan. Betul tidak? Okey. Baik. Pelik dan ganjil lagi mudah untuk diingati. Perasan atau tidak? Kadang-kadang kan ada benda yang pelik dan ganjil, biasanya itulah yang paling diingati dan mudah untuk kita ingatkan. Kadang-kadang kita ada kawan yang begitu sangat unik. Kan? Tetap kita akan ingat dia sampai bila-bila kan. Pelik. Itulah yang dikatakan pelik ganjil. Tapi jangan takut untuk menjadi sedikit berbeza. Kan, jangan takut, sebab tak semestinya yang pelik itu negatif. Kadang-kadang keunikan itulah yang membuatkan seseorang itu dikenang ataupun diingati. Jadi kalau hari ini anda rasa diri anda sedikit pelik ataupun ganjil, jangan risau. Mungkin itulah keunikan yang ada pada diri anda. Tak perlu risau. Baik, Jurang Takdirku, Kufais, Sabah FM, Bagus Pak.

0: dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati.
2: Ya, Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.14 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus layari laman apa ni? Oh, yang terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Kan masa berjalan 8.15. Ayolah, bangun. Okey, baik. Untuk sokongan kesihatan mental, kini lebih mudah diakses melalui My Minda di aplikasi My Sejahtera, dan melalui My Minda anda boleh jalani saringan kesihatan mental, mendapatkan panduan penjagaan kendiri serta menempah janji temu untuk mendapatkan perkhidmatan profesional. Dan kenali keadaan diri, dapatkan panduan yang sesuai dan ambil langkah untuk menjaga kesihatan mental anda. Dan buka aplikasi My Sejahtera dan akses My Minda hari ini. Bukan hanya anda, Ella pun nak cuba juga untuk akses ke aplikasi My Sejahtera dan akses My Minda untuk hari ini. Dan kesihatan mental juga sebahagian daripada kesihatan kita. Itu yang paling penting, kan? Bukan juga masalah lain, kesihatan lain, tapi ini untuk kesihatan mental juga adalah sebahagian daripada kesihatan kita yang perlu kita jaga. Baik, aku cinta Syamil Erni Zakri, Sabah FM. Bagus bah.

Ya, jangan pergi One Avenue Bank. Jangan pergi. Jangan tinggalkan Ella. Okey, baik. Anda masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.26 minit malam dalam Simfoni Tetap di Hati, kan? Baik, Dana ada kiasan mengatakan ikut resmi parti semakin berisi, semakin tunduk. Maknanya semakin banyak ilmu yang kita ada, semakin kita perlu merendah diri. Kan? Bukan semakin banyak ilmu, semakin kita nak meninggi diri, tapi kita perlu merendah diri. Dan maknanya semakin tinggi ilmu seseorang itu, semakin banyak pengalaman dan semakin besar kedudukannya, sepatutnya semakin rendah hati dia terhadap orang lain. Itu yang paling istimewanya, kan? Baik, dan untuk anda, terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dengarkan lagu ini, Anugerahmu, Min Yasmin. Sabah FM, Pakus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
0: Anda sedang mendengar Sabah

0: 105.7 FM.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
2: Hai awak, kenapa ni? Penat ya? Dah tu, kalau penat, rehat je, okey?
3: Kadangkala, kita tak perlukan ubat, hanya perlukan rehat. Tak perlu jauh, tak perlu mahal. Janji kita keluar. Keluarlah sekejap, tengok laut, tengok hutan atau balik kampung bersama keluarga. Lepaskan tekanan, cari ketenangan. Sekali-sekala, matikan notifikasi telefon anda.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM Teman Setia Anda.
5: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
6: Tetap di hati.
7: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus.

0: Phone in Sabah FM.
1: Tetap di hati. Breakfast, hentikan stigma. Kesehatan mental milik semua.
2: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Berbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif. Kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ini sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberhentikan memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
1: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.

kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus Bahdan. Terima kasih juga telah temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk kata-kata peribahasa hari ini, seperti kata di bawah tempurung, jangan terlalu selesa dengan dunia sendiri sehingga kita menutup ruang untuk kita menimba ilmu, cari pengalaman dan pandangan, menerima pandangan orang lain. Dan semakin banyak kita belajar, semakin kita sedar betapa banyaknya perkara yang belum kita ketahui lagi. Kan? Moga kita terus diberikan kebaikan dan kesihatan yang baik, insyaAllah. Dan terima kasih atas kesetiaan anda.

0: Sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Agus Ba.

sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China Ding Zhuangjiang dan penasihat negara merangkap Menteri Keselamatan Awam China Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan, keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Asiva Sanggari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Asiva Sanggari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Asiva Sanggari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin.

0: jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ayah, rumah kita jadi pot lepak sudah.
3: Pot apa, Bani?
2: Tempat lepak nyamuk.
3: Alamak, nyamuk Aedes bayi ni.
2: Jadi, apa kita mau buat ni, Ayah?
3: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Ya, itu dia tadi lagu Usang daripada Rahim Ma'ruf. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Apa khabar warga Sabah dan pendengar setia Sabah FM? Harap semuanya sehat, ceria dan masih semangat walaupun hari sudah malam. Bersama saya DJ Syapir menemani kamu dalam segmen Varia dari jam 9 hingga 12 tengah malam. Terima kasih kepada DJ Ella yang sudah menemani kamu menerusi segmen Symphony sebentar tadi. Sekarang giliran saya pula. Malam ini kamu boleh minta 3 buah lagu dengan genre dan penyanyi yang berbeza. Hantarkan permintaan lagu kamu ke WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jangan malu-malu, kita kasih meriah malam ni. Layan terus Sabah FM, bagus bah.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impact yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asal

0: kemudian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-499.

0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
2: Jaya, terima kasih Sabah FM.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM. Kembali lagi bersama DJ Syafiq dalam segmen Varia. Macam biasa nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas apa-apapun. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ini lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Lain dulu lagu Dahsyat daripada Mojo. Lain terus Sabah FM. Bagus bah.

Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti data-data pribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syip Pandora dan Sabah FM. Bagus bah? Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, bah, yang pinjam duit tu, jangan lupa bayar.

Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janan.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
3: Aku rindu, aku cinta kepada.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Hai kamu orang, izin berpesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
2: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
1: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
2: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Varia lebih lagu lebih santai bersama DJ Syafiq. Sebentar lagi tepat jam 11 malam kita akan mendengarkan berita dari Kuala Lumpur. Jadi jangan kemana-mana dulu. Selepas berita nanti kita sambung lagi dengan lebih banyak lagu pilihan Varia untuk menemani kamu yang masih berjaga. Kepada yang sedang bekerja shift malam, semoga urusan kamu dipermudahkan. Kepada yang sedang memandu, semoga perjalanan kamu selamat sampai ke destinasi yang dirancang. Kita dengarkan dulu lagu Cinta Dalam Hati daripada Ungu. Layan terus Sabah FM. Bagus banget.

Itulah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking. Dan kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: sedang mendengar Sabah FM
1: Gusbah. Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Jordan perkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam serta ritual agama lain disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi

0: Baria Sabah FM masih lagi bersama DJ Syafiq. Waktu begini memang paling ngam untuk santai-santai. Ada yang sedang menikmati kopi panas, ada yang sedang makan mie segera, ataupun ada yang kononnya mau tidur awal tapi tangan masih sibuk scroll handphone. Jangan mengaku kalau terasa. Apapun, terima kasih kerana memilih Sabah FM sebagai teman malam kamu malam ni. Selagi kamu belum tidur, selagi itulah kita boleh terus berhibur bersama. Kalau ada lagu yang boleh menggambarkan mood kamu malam ini, kirim saja permintaan lagu kamu ke WhatsApp Sabah FM di nombor 0194904848. Layan terus Sabah FM, bagus ba. Wahai cinta, beri petanda,
1: dengar kupu-kupu yang bicara. Amboy-amboy mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng. Hatiku terbaca, hatimu lah yang ku puja.
2: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
3: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM Bagus Ba.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Ini adalah Radio Sabah FM
4: Bagus Ba.

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus banget.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia. Lebih lagu, lebih santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengar lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Besok malam pula DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini daripada Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bagus Bas Khabar FM.
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita ada. Seperti Semara Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
0: Inilah hari baru, ini hari pertama. Bagus Bas Khabar FM.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus Bas.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk

Selamatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

persembahan DKFC dengan Ibu Kota Cinta memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam hingga 6 pagi, untuk pertemuan hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih, terus kekal setia dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada, sebagai geng-geng saya untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya sajikan untuk anda sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan berbagai rentas saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

persembahan Kumpulan Suci dengan Pelesik Kota membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Dan selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasun Lagi Berhantu. Nasun Lagi Berhantu untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, terima kasih untuk anda juga yang terus kekal di frekuensi masing-masing untuk tengah malam ini. Tengah malam ini terdapat 23 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang kata orang tu tidak sihat. 23 kawasan terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air. Dua kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat di Sarawak. Namun begitu, pelaksanaan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK yang dan juga pemeriksaan sijil tinggi agama Malaysia STEM di Melaka diteruskan mengikut jadual ditetapkan untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Walaupun semua sekolah di negeri itu diarahkan tutup susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan semua calon terlibat diminta merujuk makluman dan juga arahan lanjut yang disiarkan melalui laman Facebook rasmi jabatan itu berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan juga pemeriksaan tersebut ya. Namun begitu, JPN Melaka juga akan terus memantau perkembangan semasa termasuklah bacaan IPU di kawasannya berkaitan dan juga menyalurkan maklumat rasmi sekiranya terdapat sebarang perubahan mengenai pengoperasian institusi pendidikan. Ibu bapa, penjaga dan juga calon pemeriksaan dan juga pihak sekolah dinasihatkan supaya sentiasa merujuk saluran rasmi JPN Melaka bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan juga terkini selain mematuhi semua ketetapan. Sebelum ini juga, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq mengumumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Putrajaya ditutup hari ini, 13 Oktober, susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Penutupan turut melibatkan sekolah di bawah pendidikan daerah PBD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan juga Sepang di Selangor. Ada yang tanya dengan saya, "Bang, suara Abang Malis hari ini kenapa? Hari ini peti suara saya tidak berapa baik." Tapi apapun, saya akan terus teman anda sampai pukul 6 pagi. Cuma anda janji dengan saya untuk kekal setia saja, okey? Kita bertukar seketika. Akira Kushida, Ucu, KEG Gaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Rusty Blade dengan semangat perjuangan. Jadi dalam hidup kena semangat-semangat selalu. 12.40 minit tengah malam. Malam masih muda lagi, relax-relax, tenang-tenang. Ada yang termenung jauh je tu. Pasal apa termenung? Kenapa jadi begitu? Memikirkan masalah semalam. Jika semalam anda mengalami kekecewaan, mudah-mudahan hari ini, hari Selasa, kita buka langkah yang baru untuk kita mencari kebahagiaan. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menasihatkan ibu bapa tidak menghantar anak jika mengalami masalah kesihatan semasa jerebu, dan juga memaklumkan kepada pihak sekolah. Betul, ada anak-anak kita yang ada asma kan, semput dan sebagainya, demam, tak perlulah hantar sekolah. Maklumkan saja pada pihak sekolah. Musim-musim jerebu ni sangat-sangat bahaya, terutamanya pada kanak-kanak yang ada asma, mereka yang ada sakit jantung, dan juga orang-orang tua. Jadi kurangkanlah aktiviti di luar rumah ya. Mana dia geng-geng berhantu, dah laporkan diri belum bersama-sama dengan saya? Ramai. Ada Elby Yana, Rosiliana, Eli Zuhaili, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Nabi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chod dari Ipoh, Mayani Emma Abdul Malik. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Muhammad Aizi Tahrin dari Kangar Perlis, Perlis Line Clear katanya. Princess Su, Asna Asrani, Jumizan Atan, ada Rohatun Atun, Abang JJ Gemas, Aisyah Putra Mesin Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Anok Felda. Check in di MSC SM Section 10 Taman Selaman Bangi Selangor. Ramli Lee, Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir. Kita ada juga Nida Wahida, Suhaimi Meh. Kita ada juga Nenek Ani, Muhammad Yusof dari Terengganu, Juaz Bizi Abdullah dari Puchong, Agnes Emma, Miri Sarawak, Marsa Salih, Cempaka di Rembulan, Nur Isa, Akilah Melson, Mona Rahim dari Cemoh Perak, Jamak Aloha, Nek Mas di Kota Baru, Daniel Abdul Jalil Tawau, ada dari Borneo, Muhammad Jasni Moon, Timbul Tawau, Yusuf MC, Hati Jiwa Terus Luncur, GBH, Dat Red, Aci Ki Sing Utara, Acik Ki Singa Utara. Okey, Zai Zuraini, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Murni Saad, Dayang Helda. Kita ada juga Muhammad Anwar. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Buat yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Masing-masing tengah mencari rezeki, tengah mencari apa dia? Cari rezeki, cari duit. Hari-hari pening fikirkan duit kan. Mereka juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Hari ini peti suara saya agak berbeza ya. Maklumlah jerebu kan, suara pun jerebu juga. Hari-hari kita fikir pasal duit. Tak apa, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada persembahan Dato' Hatan dengan Duit.

0: kapal di langit mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Metro Rekan dengan Speed Out The Bone. Membawa kita ke tepat jam 1 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu Pertemuan Selasa 13 Oktober 2026. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Sayang Alif. Kita terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama, terus kekal setia. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi ya. Janji dengan saya. Di kala jerbu ni, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Saya sendiri pun hampir hilang suara. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Tapi dekat media sosial kan, ramai jugalah netizen ataupun ada jugalah yang berikan komen-komen, kenapa sekolah asyik tutup je. Ada juga rakyat Malaysia yang mempertikaikan begitu. Ya, keputusan penutupan sekolah ketika musim jerebu ni dibuat sebenarnya berdasarkan prosedur operasi standard ataupun SOP ya, dengan mengambil kira tahap kualiti udara serta nasihat agensi yang berkaitan. KPM juga akan terus menyelaras tindakan berdasarkan garis panduan sedia ada dan juga perkembangan semasa lah, khususnya bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan kelangsungan pembelajaran tau. Jadi sebenarnya bukan KPM saja yang buat keputusan. Panduan, pedoman itu diambil daripada Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi keputusan dibuat secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan. Jadi jangan mempertikaikan lah. Kita juga risau juga kan, sekolah ditutup, bagaimana pelajaran anak-anak kita. Semuanya dilakukan PDBR secara dalam talian. Begitu juga dengan anak-anak kita yang bakal menghadapi sijil pelajaran Malaysia untuk tahun ini 2026. Dan akan bermulanya pada bulan ini juga, 26 Oktober nanti, ujian lisan SPM akan bermula. Maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Apapun kita doakan anak-anak kita akan terus diberi terang hati untuk kata orang tu menghadapi segala ilmu yang telah pun dicurahkan kepada mereka. Dan kita ada Ita Rozaya, semua tak sabar. Virginia Vanessa, Aini Ishar, Muhammad Faisal Mustafa dari JB, Ramlah Din, Noraini dari Kuching Sarawak, UPS dari Kuala Terengganu, sejuk malam ni, tadi hujan. Iza KBI Kuantan, Lin Roslinda, Jalatun Gansop dari Keningau Sabah, baru selesai penurunan bahan mudah terbakar. Okey, nak balik ke markas Panggal KK. Hati-hati kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Al-Hafiz Foreman, kita tumpang lalu sekejap. Jangan tumpang lalu sekejap. Dia tumpang lalu lama-lama sampai pukul 6 pagi. Kempas-kempis stesen Kopitiam. Dia kata jom makan lemping dan juga cekodok sejuk ni. Alamak, jangan ceritalah. Nanti perut saya lapar, siapa nak jawab. Dahlah, jauh kan tu. Kalau sebelah RTM ni, di Angkasa Puri Kuala Lumpur ni, bolehlah hantar dekat saya kan. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu, kata orang tu lagu-lagu angguk-angguk kepala lah, lagu rock yang agak rancak. Kini hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget seketika sehingga 1.30 minit pagi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan menerusi lagunya Lelaki Hayallah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem. Kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan National FM. Kita akan terus berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan. Apa yang kita harapkan supaya rakyat Malaysia terus bersatu padu dalam mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, mengangkat ekonomi Malaysia. Semuanya kena bersatu padu untuk mengukuhkan ekonomi. Dan pengukuhan ekonomi dan juga penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan ya, untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Ia dinyatakan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan yang menyatakan kerajaan memberikan penekanan kepada usaha mengekang ketirisan dan juga pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan yang digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan juga rakyat. Dan perbelanjaan kerajaan perlu berteraskan keperluan sebenar sebelum dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Apapun, kita kena terus sokong apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Okey, geng-geng Burhantu, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Kita ada ramai-ramai sebenarnya. Antaranya Rashidi Abbas, Rohatun, ada Bokju, ada Azli JB, Erul Samah. Kita ada Nizah juga, Fikri, Yuswan Yusof, Mesara, Saima Isa, Chef Zack, Haris dari Kuching Sarawak, Sarwi Hamid, Siti Fatimah. Kita ada Joe juga, Nagus Burger dari Damansara. Siapa lagi? Jamal dari Kedah, Farid Abdullah, ada D.A.M, ada Fairuz Ahmad, Karim Hamid, Syah Alvin, Lavender Girl, Jajah 83, Suhailan Nizam, Alan Lagi Cinta, Nini, Fiza Riza, Putri Farisha, Farif Hakimi, Virginia Varisa, ada Selmet, ada Bulat Kofi, Zul Hakimi, Alifah Imani, lagi. Ramai lagi lah eh. Syahrum Ida. Kita juga ada Angah. Terima kasih Wan Iwan juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan daripada kepada anda dari jam 12 malam tadi. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang kata orang tu lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu. Sebenarnya ramai yang tak sabar nak layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Mungkin boleh terimbau, terimbau kenangan manis, kenangan pahit dalam hidup anda. Tapi itulah kenangan eh, kenangan sentiasa tersimpan di hati kita. Dan kadang-kadang ada waktunya juga kita boleh meneteskan air mata tau bila terkenangkan kenangan itu. Tapi apapun, jangan terlalu fokus pada kenangan eh? Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tau. Hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang kita sayangi, yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Datuk Zian Azin ataupun Tok G, menerusi lagu tahun 1997, Kemelut di Muara Kasih. Terus dengar, terus layan

0: Sampai di langit mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zone.

Lagu ciptaan Wan Zul serah dengan Dibadai Asmara. 1:57 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif di semua frekuensi seluruh negara, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul bercuma. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan? Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Jadi happy birthday untuk yang menyambut hari lahir pada hari ini. 1:58 minit pagi. 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada, untuk kita melangkah di jam yang ketiga pula Nasional Game Berhantu. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada yang dah terimbau kenangan? Kenangan apa? Pahit? Manis? Tapi yang paling penting, kita kena terima hakikat lah dalam hidup kita ni. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan, dan yang tinggal itu hanyalah kenangan. Terus jaga kesihatan, minum air banyak-banyak di kala jerebu ni kan. Ada yang katanya dah batuk-batuk 2 minggu dah ni, dah masuk 3 minggu masih lagi batuk-batuk. Saya juga terkesan juga dengan jerebu. Suara pun hampir hilang ni ya. Tapi kalau anda dengarkan suara hari ini, jangan jangan terkejut sebab peti suara saya ada masalah. Kita mengharapkan jugalah, mengharapkan negara jiran kita Indonesia dapat

menangani isu jerebu ini, isu kebakaran yang sedang berlaku di sana dengan sebaik-baiknya lah. Walaupun dikabarkan kerajaan Indonesia juga telah pun mengarahkan 60,000 orang untuk bekerja di lapangan, sebab kalau nak gunakan helikopter, kapal terbang, agak kata orang tu berbahaya kerana penglihatan yang begitu buruk. Tak ada, kata orang tu tak ada selamat bagi apa-apa juga penerbangan di kawasan tersebut kan. Jadi 60,000 pekerja diarahkan untuk bekerja di lapangan. Dan usaha untuk pembenihan awan juga dilaporkan tidak dapat dilakukan di Indonesia buat masa ini berikutan ketiadaan awan yang sesuai sebenarnya memudaratkan rakyat. Okey, geng-geng berhantu, Umi Rohani melaporkan diri bersama dengan saya. Ismi Pal juga turut hadir. Saya ada nampak tadi Ontiana, Mama Syafiza, kasut dah buruk, luncur ke utara katanya. Faisal, JB, Sony Wong, ada Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada siapa lagi? Syahrum, Ida, Putri Dalisha, Mrs. Vario di Pulau Pinang. Moni Saan, ada Ziza, Jaafar, Kuala Terengganu. Yusanusi Jusoh dari Kelantan. Kita ada Nur 1911, Semut Api, Aus Fallen, Halimah Ahmad, Asal GAPI, Mizi 85, Nur Pinang, Maria Mazilan, Mona Rahim, ada Syahril, ada Azaz Nur dari Kampar Perak, Habibah Azman, ada Nora, Nur Cahaya Berlis, Abang 30 Sen, Shima, Inaim, ada juga Muhammad Nur Rahman, Muhammad Nur Rahmat, Abang Luri kita. Pemaham, hari ni horn saya bunyi lain sikit tau. Hamzah Ishak, Zaila Ruz, Intan Abdul Kadir, ada Ina 1075, Zawati juga, Tiger Aini kata luncur terus GBH. Mantap. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang merindukan seseorang pada saat ini. Ada. Tapi yang lebih menyakitkan, rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia kan. Perginya dia dari sisi kita membuatkan kita rasa sakit. Sakit menahan rindu yang tiada penghujungnya. Hanya yang tinggal cita dan air mata. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Kembang Kembang Spring dengan Cempaka di Rembulan ya. Ada yang dah merindu, merindu tanpa penghujungnya. Itulah lumrah kehidupan. Pertemuan pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah hidup ataupun berpisah mati. Jadi walau apa pun, jaga sebelum tiada. Hargailah selagi di sisi kita. Genggam sebelum ianya hilang. Kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. 2:27 minit pagi waktu ini. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah syukur dah boleh berehat. Eh? Yang belum sampai destinasi, fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju. Walaupun saya dikabarkan di kebanyakan laluan dan lebuh raya utama, termasuklah laluan di Pen Borneo, agak lancar pada waktu ini. Namun itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Ikut peraturan jalan raya ya. Ikut peraturan undang-undang yang dilaksanakan, kita kena ikut. Semuanya demi kebaikan kita bersama. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, tiada amaran hujan ataupun ribut petir pada waktu ini. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang dikabarkan ada hujan. Cuacanya sejuk baru lepas hujan. Sejuk-sejuk ni perut lapar tau. Dia kalau cerita pasal sejuk je perut lapar. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita juga nak ucapkan selamat maju jaya dan juga selamat menjawab peperiksaan untuk anak-anak kita yang mengambil peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia STEM tahun 2026 yang bermulanya semalam 12 Oktober sehingga 2 November nanti. Jadi selamat menduduki peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia kepada semua calon yang terlibat pada 12 Oktober hingga 2 November ya. Selamat maju jaya. Tahun ini tahun kita, guru bitara nadi negara. Geng-geng beradu, Kamal KZ katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ya Kamal. Syafiq ada ni, kita ada Ijam, Azlina Mansur, Nisa Jerantut, Khatijah, Syari, Khairul Anwar, Gigi, Ariana, Yana, Zaketin, Nur Azila. Kita ada siapa lagi? Cik Puan, Lady Heda, Syah, Zila Ila, Ibra Angles. Kita ada Kutip Hati Sendiri, Mandy, Hayati, Fine Liza, Yayang, ada Teruna, ada Adik Unding juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Cikgu Ati juga ya. Terima kasih banyak-banyak. Masura dikatanya salam hadir. Ya. Sambung lagi menangis tepi baju katil. Abang Zai dari Brunei. Ui. Saya ramai pendengar di Brunei tau. Jadi terima kasihlah pendengar di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand.

0: Ramadhani, mengkapan di langit, mengakan di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftaran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

sebuah lagu ciptaan Samsudin Sidik, lirik oleh Rosli Ali. Sabar Jan menulis lagunya Karam. Tapi ada yang dah karam ke geng-geng berhantu? Karam bermimpi sampai ke London, sampai ke Mexico, sampai ke Brazil. Sebab saya tahu ramai yang janji dengan saya nak sampai berguna pagi, tapi akhirnya karam di tengah jalan, tertidur. Tapi ada juga yang baru bangun tidur kan, tertidur awal. Lepas makan, lepas isyak, lepas solat isyak, baring-baring sambil menunggu National Game berhantu pukul 12 malam, sudahnya tertidur. Yang baru bangun, sama dan pagi untuk anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini kita, untuk kita melangkah di jam yang keempat National Game baru hantu, hari Selasa. Selasa yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini membawa kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baik, seluruh umat Islam

diseru untuk bersama-sama menyertai solat hajat serta memperbanyakkan doa dan juga munajat agar jerebu dalam negara kita dapat diatasi, segala urusan dipermudahkan dan seluruh rakyat sentiasa berada dalam rahmat serta perlindungan Allah SWT. Dan untuk negeri Johor juga, kerajaan negeri Johor akan melaksanakan solat hajat di semua masjid dan juga surau di seluruh negeri itu bermulanya hari ini hinggalah keadaan kembali pulih susulan jerebu ketika ini ya. Perkara itu disahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid. Katanya solat hajat itu diadakan selepas solat maghrib selepas, sebagai usaha memohon pertolongan dan juga perlindungan dari Allah SWT agar keadaan kualiti udara kembali baik serta kesihatan rakyat sentiasa terpelihara. Jadi di seluruh negara kita, marilah kita sama-sama memohon pada Allah SWT agar jerbu akan segera berakhir dan api yang marak di negara jiran kita dapat dipadamkan ataupun dapat diturunkan hujan di sana. Azri Aziz, selamat pagi untuk anda. Abi Farhan, Mak Sunnah, Hana dari JB, ada Norma Dayan, Dayana, Mama Siti Aminah, kita ada Do, ada Dan 6979, ya Bang Khalifa, ada Zaitun, Lala Anggur, Pampan, Bart SB, Pampan. Ramai pada pada darat melaporkan diri bersama dengan saya. Hadif dia kata, hai bang, dari Dam dan juga Amar. Mustang, Ipoh jerebu dah clear. Pagi ni dah sedut udara segar. Alhamdulillah, syukur. Muhammad Hafizuddin. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Menangis tepi bujuk katil menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Kesembahan Nurul. Kerana terluka. Terus bersama-sama Nasional FM. Walau di mana juga anda berada.

Wan, Abang, Kakak. Wan, Wan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Anjang, lirik oleh Kung Ain. Selesa dengan hati kian terluka. Oh, dia tak diam, sudah pun 3:28 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun tidur, tak tahu kawasannya sekolah buka ataupun tidak kan. Ada yang bertanya dekat saya, ada yang menghantar dekat Facebook, tanya dekat Putrajaya sekolah ke tidak untuk hari ini. Baik, sekolah di seluruh negeri Johor, seluruh negeri Melaka, seluruh negeri Sembilan dan juga Putrajaya. Nah, termasuklah di PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat, Sepang, Kuantan dan juga Rumpin ditutup hari ini 13 Oktober. Manakala di sekolah di kawasan lain beroperasi seperti biasa ya. Hanya kawasan-kawasan yang saya sebutkan itu dan juga negeri-negeri yang saya sebutkan, sekolah ditutup pada hari ini. Dan perkembangan sekolah dibuka akan dibawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi kena ambil tahulah, ibu dan ayah kena sentiasa pantau, Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya, yang akan diberitahu dari semasa ke semasa berdasarkan IPU di kawasan anda dan juga berdasarkan nasihat-nasihat dan juga rujukan daripada agensi-agensi yang terlibat. Selamat pagi Udin Din, geng-geng pengawal keselamatan. Ada Nuri, ada Azmir, ada siapa lagi? Remy 78, ada Berindu juga, Arif Rifani, Zuleika Azurin, Jabila Ahmad, Rose Bain, ada Noli Halim dari Besut Terengganu, Rukiah 65, Kamariah Yulan, ada Mirza, ada Iris Chomel, dan Cik Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya yang berada dekat dalam live Tito sebagai-bagi, semakin ramai ni baru bangun tidur ke apa ataupun baru nak ada masa nak layan live Tito. Okey, Pak Su Tanker Shell KVDT juga turut hadir layan sampai pukul 6 pagi. Teman bertempat janji dengan saya tau, siapa tidur dapat mimpi ngeri ha. Jangan tidur dulu, sebab geng burhantu dia akan tidur di siang hari. Geng burhantu akan bermimpi di siang hari. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi, saya seperti biasa, saya berhentikan seketika menangis sampai bujur katil, sebab saya nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tanpa henti untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak bawa anda involve sebuah kenangan. Mungkin pada zaman 80-an tu ramai yang bersekolah, ada yang baru lahir, ada yang dah remaja kan. Sebenarnya akan terimbau di kehidupan kita yang dulu-dulu tau. Sungguh dulu antara tahun 80-an 90-an pada saya lah, pada saya. Ini pendapat saya, bukan pendapat anda, kerana setiap orang ada pendapat masing-masing. Tapi pendapat saya, tahun 80-an, 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun pada waktu itu kita susah, tapi susah kita, kita bahagia. Sungguh, itu pada saya. Pada anda, saya tak tahu. Okey, hashtagnya kenangan lalu. Untuk kenangan lalu tahun 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu.

0: sedang mendengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Les mythes cool, les mythes listen, then we run the shit. Siapa coba exist with this? Aksabih, sekarang pasang karena suruh darah masa ikan perut darah masa kita anggu. Siapa lagi tali baru tukang saru cari maut biar pecah-pecah baru jangan pecah-pecah mulut. Woo!

dalam kehidupan kita ini mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tidak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tuh, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tuh kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoy, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024, dan Sabah FM.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Alladzina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya waliyazubillah. Kayaknya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tak bagus waliyazubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya, selit-selit salawat sama Nabi SAW. Nabi tak pernah lupa sama kita ini, kita saja selalu lupa sama Nabi SAW. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan. Ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kita lah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya, jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki, sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah. Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon. Setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji. Allah ganda-gandakan. Itu tidak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa, pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kita lah paling berjasa, kita lah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan karena dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar. Apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang, insya Allah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah, insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: urusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat enam Sabah FM. Rentang Sabah FM.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat enam Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: Anda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: Memang syok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea. Saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang syok-syok. Kamu enggak percaya? Kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini dari saya, Nazri Saidali dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Indah gemersik orkestra dirimba mengalun irama.
2: Hey, terus santai bersama dengan kami di
3: Rentang 46.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. You say I miss you. Lidahku keluh. Di Poria Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
1: Bila aku nangku mintu tundika, mintu tuntutun kita polong siambang.
0: Poria Murut 12 tengah hari.

0: Kelas segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua. Alhamdulillah ya, pertemuan kita untuk edisi pagi Selasa hari ini, untuk tarikh hari ini 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 Jamadil Akhir 1448 Hijrah. Bersama dengan saya seorang ini, tidak lain tidak bukan Aida Noraida Mairin, akan terus menemani anda macam biasa selama 3 jam tentunya bersama menerusi segmen Rentak Segar. Apa khabar? Apa macam untuk anda semua, pertanyaan khabar di awal pagi ialah pastinya kita mengharapkan agar semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera kan. Kalaulah kurang sihat, segera dapatkan rawatan, terus ke hospital ataupun jumpa pada yang pakar untuk mengetahui tahap kesihatan masing-masing. Mudah-mudahan semuanya berada dalam sihat sejahtera, dan kalaupun masih lagi belum sembuh dengan sakitnya, kita doakan agar segera diberikan kesembuhan kan. Okey, kita mulakan sesuatu yang baik, doa yang baik, mulakan minda yang positif, permulaan yang positif. Mudah-mudahan untuk sepanjang hari ini hingga ke malam nanti, sepanjang hari ini kan, semuanya dengan aura positif kita dapat ataupun kita dapat serapkan. Okey, jadi untuk permulaan pagi ini, pastinya pelbagai informasi semasa kita akan kongsikan untuk anda. Berita dalam dan juga luar negara, perkembangan semasa, aktiviti ataupun program yang diadakan untuk sepanjang bulan ini khususnya. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan kongsikan untuk anda. Di samping dengan lagu-lagu hiburan pagi ini yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama Kenyantitan Meteorologi Malaysia. Nantikan pada pukul 6.15 minit pagi. Okey? Baiklah, jom kita mulakan pertemuan kita di pagi Selasa ini menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita sebentar nanti. Terus bersama dengan anda, Kening FM, hebat syoknya.

Apa cuaca? Okay, baiklah, untuk tinjauan ramalan cuaca sepanjang hari ini, menurut ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah. Okay, untuk keadaan cuaca bagi daerah Keningau terlebih dahulu ya. Keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pada sebelah petang nanti akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan manakala pada sebelah malam nanti pula, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Nabawan pula. Untuk daerah Nabawan, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini tiada hujan. Namun, pada sebelah petang hingga ke malam nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Sok pula. Untuk daerah Sok, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang nanti, menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan manakala pada sebelah malam nanti pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Tambunan. Daerah Tambunan pula pagi ini tinjauan ramalan cuaca meramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam nanti pula, tinjauan ramalan cuaca meramalkan hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Akhir sekali, untuk daerah Tenom pula. Untuk daerah Tenom, nampaknya pagi ini tinjauan ramalan cuaca meramalkan tiada hujan. Dan bagaimanapun, pada sebelah petang nanti, menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya, keadaan cuaca pada sebelah malam nanti pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah, menurut tinjauan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

0: FM. Yos daripada Jason Mraz baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan seawal pagi ini untuk hiburan bersama. Yang sudah pun bangun pagi sekarang ini sedang sibuklah kan. Mana lagi mau siapkan anak pertama, mana lagi mau siapkan anak kedua dan seterusnya. Mau pergi sekolah kan dengan ragam derang. Tapi pelan-pelanlah semoga anda dimudahkan segala urusan. Begitu juga dengan anda yang sedang dalam pemanduan. Mungkin mengantuk, jangan memandu dengan keadaan yang orang bilang dalam keadaan yang mengantuk. Kita risau istilah micro sleep. Jadi utamakan keselamatan nyawa anda, begitu juga dengan pengguna jalan raya yang lain. Jadi hilang rasa mengantuk, mungkin boleh berehat sekejap. Carilah orang bilang cara untuk menghilangkan rasa mengantuk. Basuh muka kah, atau terpaksa orang bilang mau tidur dulu sekejap, carilah di tempat yang selamat. Rehatlah sekejap orang bilang kan. Jadi kita doakan agar semuanya dipermudahkan. Semoga dalam keadaan yang selamat semuanya. Baik, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi kata-kata hari ini. Nantikan bersama 6.30 minit pagi. Teruskan bersama dengan kami dengan FM Hebat Shotnya.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

kehidupan ini kita sering melihat kejayaan seseorang, tetapi jarang kita melihat proses yang mereka lalui sebelum sampai ke tahap itu. Hakikatnya, setiap kejayaan mempunyai cerita di sebaliknya. Ada usaha, ada pengorbanan, ada kegagalan dan ada kesabaran. Proses adalah perjalanan yang membentuk diri kita. Kadang-kadang kita mahu semuanya berlaku dengan cepat. Mahukan hasil yang segera. Mahukan kejayaan tanpa perlu menunggu lama. Namun, kehidupan tidak selalu begitu. Seperti pokok yang ditanam, ia tidak terus membesar dalam satu malam. Ia memerlukan masa, air, cahaya matahari dan penjagaan yang berterusan. Begitu juga dengan impian kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah sebahagian daripada proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin hari ini kita masih belajar. Mungkin kita masih jatuh dan bangun semula. Mungkin kita masih mencari jalan yang terbaik. Tetapi itu semua bukan tanda kegagalan. Itulah proses kehidupan yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih matang dan lebih bersedia menghadapi masa depan. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengejar hasil. Belajarlah untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan ini. Kerana suatu hari nanti apabila kita melihat ke belakang, kita akan sedar bahawa proses itulah yang sebenarnya menjadikan kita siapa diri kita hari ini. Percayalah pada proses, kerana setiap

0: Kembali bersama Berusi Rentak Segar Raida masih bersama-sama dengan anda pagi ini. Kejap nanti macam biasa kita akan kongsikan kepada anda harga getah hari ini. Jadi terus stay tune Gening FM, hebat shotnya.
1: Halo kepada pengguna jalan raya yang dihormati, memandulah mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jangan ikut perasaan, nanti menyesal diri sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingat orang yang tersayang. Pesanan ini ikhlas dari saya, Jore Joseph.

0: artık da o elefanga industry kita negeri Sabah.
1: Okay, baiklah, saya kongsikan harga getah untuk KDC hari ini Selasa 13 Oktober 2026 seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Terlebih dahulu untuk susu getah hari ini harganya RM9.26 sekilogram. Sekali lagi, susu getah hari ini harganya RM9.26 sekilogram. Manakala bagi getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM5.51 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya hari ini RM5.51 sekilogram. Dan seterusnya untuk getah kepingan tidak diasap grade 20 harganya untuk hari ini RM4.64 sekilogram. Sekali lagi, getah kepingan tidak diasap grade 20 harganya RM4.64 sekilogram. Seterusnya untuk getah kentalan grade 1 harganya RM5.25 sekilogram. Sekali lagi, getah kentalan grade 1 harganya RM5.25 sekilogram. Manakala getah kentalan grade 20 harganya RM4.37 sekilogram. Getah kentalan grade 2 harganya hari ini RM4.37 sekilogram. Akhir sekali untuk getah sekarap pula harganya RM1.43 sekilogram. Akhir sekali getah sekarap pula harganya hari ini RM1.43 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade untuk hari ini seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.

0: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.
1: Okay, baiklah, kembali bersama. Macam biasa, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Dan selepas itu, tepat pukul 7 pagi, kita terus saja ke besar berita Kuala Lumpur untuk kita sama-sama ikuti utama 7. Jadi jangan lupalah, stay tune Keningau FM. Anda boleh hantarkan terus ucapan dedikasi kamu orang tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa, saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Okay? Sambil-sambil kita teruskan lagi beribu bersama dengan hiburan seterusnya. Selamanya untuk anda, Keningau FM, hebat show-nya.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.

Ya, baiklah, kembali bersama Menerusi Nota Segar pusingan kedua kita bersama pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Kedengar FM Hebat Shoknya, juga untuk anda yang memilih kami sebagai stesen pilihan anda, sebagai sumber haluan telinga anda pagi ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga terus berhibur dengan lagu-lagu yang kami putarkan dan juga mendapatkan informasi menerusi info yang kami kongsikan, ya. Okey, untuk anda yang sedang dalam pemanduan, semoga lancar dengan aliran jalan raya ataupun aliran pemanduan pagi ini, kan. Sambil-sambil menemani anda yang sedang dalam pemanduan ni, saya kongsikanlah cerita pagi ini. Okey, ini cerita berkenaan dengan kisah luar negara lah, yang juga sebenarnya melalui sikap kita ni akan sikap ni, kalau kita orang bilang rajin, akan akan menuai juga hasilnya, orang bilang. Patah lagi kalau kita ni ikhlas bekerja, kan. Okey, ceritanya macam ni. Ini cerita berkenaan dengan seorang tauke, kan, yang sangat prihatin sama dia punya pekerja ni. Kasihan lihat pekerja naik basikal, tauke restoran hadiahkan sebuah kereta mewah. Kereta mewah dia BMW tau. Seorang pemilik rangkaian restoran steamboat daging di China menghadiahkan kereta jenis BMW yang berharga 300 ribu yuan ataupun dalam angka ringgit Malaysia itu sebanyak 182,992 ringgit setiap satu kepada beberapa pekerja terbaiknya selepas melihat mereka menunggang basikal elektrik ke kedai semasa cuaca sejuk. Itulah perlaman berita VN Express. Ya, restoran itu terletak di Bandar Jiuzhou, wilayah Henan. Ma Yanli membawa ketiga-tiga pekerja itu ke pengedar kereta mewah berkenaan untuk mengambil kereta yang telah dibayar sepenuhnya. Seorang pekerja bernama Li Ji berkata Yan Lu memberitahunya semasa menuju ke bilik pameran bahawa dia akan menerima mainan besar. Dan akhbar South China Morning Post melaporkan sebuah kereta jenis BMW berwarna putih telah didaftarkan atas nama Ji dan Yan Li, tidak memintanya untuk menandatangani sebarang perjanjian sebagai balasan. Seorang lagi pekerja, Liu Ying, menerima kereta mewah yang sama juga berwarna kelabu. Yan Li memberitahunya bahawa dia layak menerima kereta tersebut disebabkan kerajinan dan prestasi yang cemerlang. Menurut Yan Li, idea itu muncul selepas dia menyedari muka salah seorang pekerjanya yang dipanggil Xiao Liu Bei bertukar menjadi merah semasa cuaca sejuk. Pada hari yang sejuk, saya boleh menikmati keselesaan, jadi mengapa dia pula tidak boleh? Jadi jika saya berjaya, ia bukan disebabkan saya semata-mata tetapi kerana mereka semua menjalankan tugas dengan baik. Rezeki juga kalau dapat pengurus ataupun ketua yang sangat baik dan juga murah hati, kan? Sebab prinsip yang sama, saya rasa buat baik akan dibalas dengan baik. Jadi itulah cerita yang dapat saya kongsikan untuk anda. Kasihan seorang bos restoran ni, dia kasihan lihat pekerja dia naik basikal ke tempat kerja. Disebabkan itu, dia menghadiahkan kereta mewah kepada pekerjanya. Jadi itulah cerita pagi ni yang dapat saya kongsikan untuk anda. Bukan diberikan begitu saja, orang bilang, tapi hasil daripada kerja ikhlas dan juga kerja keras daripada pekerjanya sehingga membuka mata dan minda ketuanya untuk membelikan mereka sebuah kereta mewah. Bukan alang-alang kereta dia, tahu, BMW lagi. Jadi itulah cerita pagi ini. Sekejap nanti macam biasa saya kongsikan kepada anda ataupun kita bersama menerusi Warta Berita Kedengar FM 7.30 minit pagi. Teruskan bersama dengan kami Kedengar FM Hebat Shoknya.

0: ikuti infosukan di Kedengau FM.
1: Okay, baiklah, info sukan pagi ini saya kongsikan untuk anda terlebih dahulu untuk info sukan dalam negara. Keserasian spontan pacu kejayaan Aaron Roy King di Finland. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Beliau berkata tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Seterusnya, lagi perkembangan berita sukan dalam negara. DPMMFC Selangor FC marah ke separuh akhir Piala FA. Kelab dari Brunei DPMMFC dan Selangor FC mengesahkan kemerahan ke separuh akhir Piala FA 2026 selepas melupasi halangan masing-masing pada aksi suku akhir kedua malam tadi. Dan untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara, Coventry Blast dan Newcastle keluar daripada zon penyingkiran. Coventry City mencipta sejarah Liga Perdana Inggeris CPL apabila keluar dari zon penyingkiran selepas memblast Newcastle United 4-1 dalam aksi penuh bergaya awal pagi tadi. Skuad kendalian Frank Lampard menjadi kelab pertama dalam tempoh 127 tahun yang meraih kemenangan berturut-turut dalam Liga Utama England selepas tewas dalam 4 perlawanan pembukaan tanpa menjaringkan sebarang gol. Dan akhir sekali untuk berita sukan luar negara, Ronaldo bantu Al Nassr cipta kemenangan dalam aksi tertangguh. Cristiano Ronaldo meneruskan sentuhan berbisa apabila membantu Al Nassr menewaskan wakil Uzbekistan Neftchi 3-1 dalam saingan Liga Juara-Juara Asia Elite SLE meskipun perlawanan tertangguh kira-kira sejam akibat amaran keselamatan awal pagi tadi. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Kedengau FM.
2: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, baiklah kembali bersama menerusi Rentak Segar bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamurang dengan aktiviti kamurang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati seraman pagi. Selamat menjamu selera untuk kamurang ya. Okay, jam nanti kita akan berikan laluan. Kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Terus setia mendengarkan siaran ini dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Semuanya untuk anda Kinabalu FM. Ya, pasyonya.